Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Kristiani, kita akan ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Tolitoli.

Selamat pagi umat sekalian yang terkasih. Kita bersatu dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini, dan kita merayakannya sebagai hari raya Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga. Perayaan ini, Maria diangkat ke surga, merupakan ajaran gereja. Konsili Vatikan II mengajarkan akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena segala cemar dosa, asal sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga memberikan kepada kita pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah kepada kehendaknya dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga. Mari kita bersyukur atas perayaan ini. Mari kita memohon doa dan perlindungan Bunda Maria, dan mari kita meneladan Bunda Maria agar kita pun senantiasa dengan penuh iman berseru, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Marilah kita awali perayaan kita dengan turut di hadapan Tuhan, merendahkan diri dan mengakui segala salah dan dosa kita.

Santa, para María, para Malaika, para Jesús. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita

Marilah berdoa, kita satukan doa untuk wujud-wujud pribadi dan keluarga kita dalam perayaan Ekaristi. Allah Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk dan dengan hormat mendengarkan kutipan-kutipan firman Tuhan.

seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Bacaan dari Kitab Wahyu.

dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan perintah Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan.

Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.

Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan menceraiberaikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabeth, lalu pulang ke rumahnya.

Buat sekalian yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga, yang sebenarnya dirayakan tanggal 15 Agustus. Dan dalam penanggalan kalender liturgi gereja, sebelum-sebelumnya perayaan ini ya tidak dikenal, tidak diingat, karena tidak selalu jatuh pada hari Minggu. Maka gereja melihat bagaimana umat juga merayakan ini, maka hari raya yang sangat dekat dengan tanggal 15 Agustus, itulah kita merayakannya. Maka kemarin tanggal 15, sekarang 16 Agustus, kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja memang sangat menaruh penghormatan kepada Bunda Maria, sangat berbeda dengan penyembahan kepada Bunda Maria. Menghormati dan menyembah itu sangat beda. Maka ketika ada pendapat yang mengatakan gereja Katolik menyembah patung, menyembah Bunda Maria, itu tidak benar. Yang benar adalah gereja Katolik menghormati Bunda Maria, tidak menyembah. Karena menyembah, penyembahan itu tujuannya hanya satu, yaitu kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa disamakan dengan itu. Dan dalam ajaran kita, kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, gereja memang sangat menghormati dan mengagungkan Bunda Maria. Tentu bukan karangan gereja sendiri, bukan tiba-tiba muncul ajaran dan praktek penghormatan kita kepada Santa Perawan Maria. Tentu juga bukan tanpa dasar, ya. Melainkan kalau kita paling kurang dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, ketika Bunda Maria datang kepada Elizabeth, dan kunjungan ini persis sesudah malaikat datang kepada Bunda Maria dan memberi kabar bahwa ia akan mengandung. Ya, malaikat Tuhan datang dan berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan Sang Mesias. Jangan takut, hai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung. Dia akan disebut yang kudus dari Allah. Jadi, dan di sana Allah menghormati kebebasan Bunda Maria. Sehingga terjadi dialog, dan akhirnya dalam kebebasan dan penyerahan iman, kita tahu Maria menjawablah padaku menurut perkataan. Dan sesudah kabar gembira ini, ya, itu terjadi tanggal, kita rayakan pada tanggal 25 Maret. Kabar gembira, ya, sangat cocok Natal tanggal berapa? 25 Desember. Mundur 9 bulan, 25 Maret. Jadi
Kenapa kabar gembira itu tanggal 25 Maret? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 9 bulan. Jadi bukan karang-karang itu kabar gembira tanggal 25 Maret kita rayakan. Bukan hasil tarujo 25 Maret, tidak. Tetapi betul-betul ya layaknya sebagai seorang manusia, Yesus juga dikandung selama 9 bulan. Nanti kita lihat juga sama antara Yohanes juga sama. Ya. Nih, jadi ketika Maria menerima kabar gembira, engkau akan mengandung dan melahirkan sang Mesias yang kudus dari Allah. Jadi itulah kita tahu akhirnya Maria menjadi apa ya? Yang tempat hosis sana disebut apa? Tabernakel. Tabernakel artinya kemah. Ya. Ya. Kalau kita mau mundur, kemah ya, itulah tempat yang dorang jatuh pikul-pikul ke mana-mana. Tabut perjanjian, kemah suci itu dulu ditempatkan di kemah. Ya. Tabut perjanjian berisi 2 loh batu, 10 perintah Allah itu, baru tongkat Harun, lalu kemudian mana? Ini kan melambangkan Kristus semua. Ya. Hukum Tuhan. 10 perintah Allah. Sabda yang menjadi manusia. Ya. Kemudian tongkat, Yesus sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Lalu mana? Apa itu mana? Bukan mana-mana ini. Ya. Ketika bangsa Israel lapar di padang gurun, lalu mereka mengeluh, Musa, karena antara 4 orang memati lapar di sini, ya, maka Tuhan menurunkan mana? Roti dari surga. Melambangkan siapa? Yesus. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Ya. Nah, Yesus yang dihadirkan dalam perjanjian lama, dalam tabut perjanjian, ya, yang oleh orang Israel sangat dijunjung tinggi, dihormati, ya, maka sang Sabda menjadi manusia dalam diri Maria. Yesus dalam perjanjian lama dinubuatkan dalam atau dinyatakan dalam tabut perjanjian, sekarang dalam perjanjian baru menjadi manusia dalam diri Maria. Maka Maria menjadi tabernakel, menjadi tabut perjanjian baru. Disitulah Yesus hadir. Cocok ya. Jadi ajaran gereja bukan serta-merta timbul dan hasil karangan gereja, tetapi betul didasarkan pada balik lagi pada Alkitab, bukan ya tulisan karangan gereja sendiri. Sehingga penghormatan kepada Bunda Maria ya, itu berarti tidak berarti maka Maria sama dengan Tuhan. Tidak berarti ya
Maria itu melebihi Tuhan, melainkan ya kita menghormati dan mengagungkan Maria sebagai pribadi yang unggul, pribadi yang luhur, sebagaimana juga kata-kata kitab suci ya yang diungkapkan oleh Elisabeth. Dan Elisabeth berkata ini bukan semata-mata apa yang dia pikirkan. Apalagi Elisabeth, kita mah bukan merendahkan dia, tetapi kata-kata Elisabeth ya ketika Maria datang bukan pendapat pribadi Elisabeth ya yang ditujukan kepada Bunda Maria. Ketika Elisabeth datang, ketika Maria datang, jadi ketika mendapat berkat, engkau akan mengandung, ya mulailah Yesus dikandung, tanggal 25 Maret mulai berjalan, dan sesudah itu apa yang dibuat oleh Bunda Maria, tiba kudapan dengan, karena waktu itu kan malaikat bilang, dan ketahuilah sanakmu itu, ya sudah dapat kabar gembira. Malaikat bilang apa di bagian terakhir? Sesungguhnya sanakmu juga itu, saudaramu itu, ya itu nenek tua itu, Elisabeth kan sudah tua, ya sesungguhnya dia juga sementara mengandung seorang anak laki-laki, dan inilah bulan yang keenam yang disebut mandul itu. Sekarang dia leda hamil 6 bulan ya. Maka sudah itu Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, ya terjadilah padaku menurut perkataan. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu apa yang dibuat oleh Elisabeth? Apa? Maria langsung dikatakan bergegas, berarti bergegas. Cepat-cepat bergegas ya. Bukan mau buktikan betulkah, jadi Maria pergi ke Elisabeth bukan mau buktikan apa yang malaikat bilang, Elisabeth le mengandung su 6 bulan dia, bukan karena nak percaya, mau pilih ya dulu kage sales tau ya, bukan dalam arti mau buktikan, tetapi karena Maria percaya kepada kabar tadi, maka Maria pergi bukan untuk membuktikan ya, tetapi karena dia tahu Elisabeth sementara mengandung so tua, cuma deng Sakaria ye ya, yang apa, yang buta, karena nak percaya bahwa Elisabeth akan punya anak, maka Maria pergi untuk apa, menolong ya seorang wanita tua yang sementara hamil, tinggal deng pai tua buta, tentu kebingungan nih ya. Maka Maria mau pibantu ya, dan lihatlah bagaimana Maria diagungkan oleh Tuhan, Maria dihormati, dimuliakan oleh Tuhan. Setelah kabar gembira tadi, sekarang Maria dimuliakan oleh Tuhan. Yang dikatakan oleh Elisabeth bukan kata-kata manusia, tetapi dikatakan ketika Maria sampai, maka Elisabeth pun penuh dengan apa? Roh Kudus. Oh, jadi bukan kata-kata Elisabeth sebagai manusia biasa, tetapi ketika Maria sampai, maka Elisabeth yang dipenuhi Roh Kudus, maka suara dari Elisabeth ya adalah suara Roh Kudus. Dan Roh Kudus kita tahu dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus adalah Tuhan. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya. Elisabeth penuh Roh Kudus dan berseru, diberkatilah engkau di antara semua wanita, diberkatilah buah rahimmu, tabut perjanjian baru, sabda yang menjadi manusia.
Ya. Sungguh berbahagialah dia yang percaya firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Ya. Maria tidak langsung wuyo, nah, Maria tidak langsung bilang no siapa later, no siapa dulu, ya, nah. Tetapi apa yang dibuat oleh Bunda Maria? Bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan magnifikat nyanyian pujian Maria yang ini juga muncul sudah ada di Kitab Mazmur. Ya, ada di Kitab Mazmur nyanyian pujian kepada Tuhan yang sekarang dinyatakan oleh Bunda Maria. Ya, ketika Tuhan akan datang sebagai penyelamat, ya, seorang wanita akan memuji Tuhan dengan pujian ini. Ya, jiwaku ya bergembira karena arah juru selamatku. Ia memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Segala keturunan. Jadi bukan cuma pada waktu itu oleh Elizabeth, tetapi segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia. Ya. Dan Maria dikatakan ya yang dikaruniai oleh Tuhan. Maka Maria bersyukur lewat nyanyian pujian. Karena yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, namanya adalah kudus, rahmatnya turun-temurun kepada orang yang takut akan dia. Jadi itu rahmat bukan cuma pada waktu itu, tetapi turun-temurun. Ya, bukan cuma selesai pada waktu itu. Yang takut akan dia. Nah ini sampai akhirnya itu rahmat bukan cuma pada waktu itu. Maria sebagai yang dikaruniai. Maria sebagai yang berbahagia. Yang rahmatnya turun temurun. Ya sampai pada saatnya akhir hidupnya Maria tetap menerima kasih karunia. Sehingga dia setelah menyelesaikan akhir hidupnya, ada juga di Alkitab, Kitab Galilea, ya, sebagai tabut perjanjian baru, sebagai orang yang, nah, kita balik lagi nih, ini balik dulu, karena Allah Juru Selamatku, bukan berarti Maria dikatakan berdosa, ya, kenapa ajaran gereja Maria dikandung tanpa noda? Kenapa Maria juga kita percaya tidak berdosa? Ya. Sekali lagi sebagai manusia, ya. Orang tahu bersama karena dosa asal semua orang berdosa. Nah, kenapa gereja justru mengajarkan Maria dikandung tanpa noda? Kenapa Maria itu tidak juga berbuat dosa? Dalam arti tidak punya kecenderungan untuk berdosa. Maka lahirlah dogma Maria tanpa noda. Jadi Allah Juru Selamatku. Nah, kenapa Maria kita hormati dan kita yakini tidak berdosa? Karena tadi dia dipilih oleh Allah untuk menjadi tabernakel. Karena Yesus akan dikandung. Kalau Maria terkena dosa, kira-kira apakah yang kudus bisa bersatu dengan kedosaan? Tidak bisa. Ya. Kalau Maria ada dosa, ya, maka Yesus tidak mungkin akan dikandung oleh Bunda Maria. Ya. Karena yang kudus tidak mungkin bersatu dengan dosa. Tetapi Maria kan manusia. Masa dia tidak kena dosa asal? Dialah, ya, karena dia dipilih oleh Allah, bukan kebetulan, oh ambil jatuh tantasan. Ya, jadi Maria dipilih, bukan kurang pada waktu itu, malaikat datang kemudian, ada melayang-melayang, mau cari rumah mana, mau singgah di rumah di mana, di Tuleika, di Manasakan atau di mana, tidak.
Maria dipilih oleh Tuhan dan gitu malaikat datang, langsung datang di situ, bukan karena di mana yang mau spekulasi jo, mau ambil tuh tante mana kalau di sini misalnya tuh yang mana ini, yang hidung pesek atau hidung panjang atau mau cari yang hidung gora atau pongo-pongo tomat, yang mana ini ya? Ya, jadi malaikat datang betul-betul memang karena dia sudah di Tuhan dah kirim malaikat tinggi pada dia karena dia sudah dipilih. Ya. Ya. Dan dialah yang ditebus oleh Yesus. Aih. Maria ditebus oleh Yesus. Sedangkan siapa lebih dulu lahir? Kan mama dulu baru anak. Masa Yesus menebus Bunda Maria? Akulah Alfa dan Omega. Ya. Yesus sebagai manusia, ya, itu memang nanti, tapi dia kan Allah, Allah yang menjadi manusia. Jadi Maria ditebus oleh Yesus. Ya, dalam kealahannya. Dialah Rah, makanya salam hai engkau yang dikaruniai. Semua keluarga akan disebut engkau berbahagia karena apa? Dia ditebus oleh Yesus. Ya, sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia dipilih Allah, ya, untuk menjadi tabut perjanjian. Ya, maka Maria harus dikuduskan, ditebus dulu. Ya, lalu kemudian dalam hidupnya, gereja percaya dia tidak berdosa. Dalam arti tidak punya kecenderungan. Jadi ketika dosa asal, maka manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa sejak jatuh dalam dosa. Nah, Maria enggak. Karena sudah ditebus, maka Maria, ya, dalam keyakinan iman dengan sikap penyerahan, jadi bukan karena usahanya, tapi dia percaya bahwa Tuhan selalu menguatkan dia dan dia selalu bersama Tuhan, maka segala kecenderungan dosa dikalahkan oleh Bunda Maria. Maka dia menjadi Hawa Bar. Hawa lama tergoda, sementara Hawa baru, ya, yaitu Bunda Maria, Adam lama karena satu orang semua ikut berdosa, tetapi Adam baru semua orang ditebus. Hawa segala keturunan, yaitu seorang wanita akan akan menginjak kepalamu. Itu betul. Ya. Dia berkata kepada ular, ya, seorang wanita akan meremukkan kepalamu. Siapa itu wanita? Siapa lagi tarik? Ya, tante mana tarik? Ya, perempuan mana tarik? Tetapi itulah Maria. Ya, ini aku akan mengadakan engkau dengan perempuan ini, ya, antara keturunannya, ya, dan akhirnya sampai kepada Bunda Maria, dan seorang perempuan akan meremukkan kepala. Dan kadang-kadang orang lihat gambar Bunda atau patung Bunda Maria, ya, kadang-kadang orang lihat ada ular di bawah, ya, karena dialah Hawa baru yang mengalahkan, ya, kecenderungan berdosa. Dan karena itu kalau orang lihat ketika Maria dikandung, ya, Maria dikandung lagi, mengandung Yesus, kemudian mesti menyingkir, melahirkan di kandang, lalu Yesus hilang, ya. Waktu di melahirkan di kandang, kalau setahu, ya, wanita lain, oh Tuhan, tahu begitu tanak bayi yo dulu. Mungkin Maria sudah menyesal, kalau tahu begini, ya. Ketika Yesus waktu dapat ulang, jadi Yesus bukan hilang, ya. Kali bercerita Yesus hilang di Bait Allah. Yesus tidak hilang di Bait Allah. Yesus tinggal di Bait Allah, bukan hilang, ya. Tapi lain kali orang bilang Yesus hilang, itu tak hilang, ya. Lalu ketika paku dapat ulang, Yesus bilang apa? Siapa mau cari-cari pegita? Coba tuh orang, ketika ada cari itu anak serta paku dapat, kau ni bilang siapa sih mama mau cari pegita? Apa? Ya, ya. Tetapi Maria tidak marah,
karena dia tidak punya kecenderungan. Ya, ketika Yesus mengajar, Nabi Mama dah cari-cari pekita, Bang Ana. Yesus bilang apa? Siapa tapi Mama? Kelihatannya tidak menghormati orang tua. Kelihatannya tidak mengakui Maria. Tapi sebenarnya jawaban Yesus ketika orang bilang, ibumu, saudara-saudaramu sementara mencari engkau. Dan Yesus bilang apa? Ibuku, mereka yang melakukan kehendak Bapak. Siapa itu? Jadi sebenarnya bukan menolak Bunda Maria, tapi sebenarnya mengakui Maria. Karena Maria, aku ini hamba Tuhan, melaksanakan sabda Tuhan. Ketika ditangkap, ketika diadil, ketika memikul salib dan baku dapat di India, ketika disalibkan, sampai diturunkan di salib, apakah tercatat dalam Alkitab Maria marah, mengeluh? Ya, enggak pernah. Padahal peluang untuk Maria berdosa sangat banyak. Tetapi enggak terjadi. Nah, inilah dasar, maka kemana Bunda Maria? Ya, hal yang sebenarnya secara manusiawi dia berdosa, ya. Tetapi dia enggak backing, maka gereja percaya, ya, Marianya enggak berdosa. Sedangkan yang paling mungkin dia berdosa, dia enggak terjadi, ya,

maka diumumkan oleh gereja sebagai dogma. Ketika gereja juga membuat kanon Alkitab, bukan tidak ada kitab suci, tapi kitab suci so ada, gereja tinggal mengumumkan apa yang so ada. Ya. Ketika gereja mengumumkan tentang Maria, bukan ciptaan manusiawi gereja sendiri, tetapi mengumumkan tentang apa yang sudah ada dalam Alkitab. Ya, bukan tanpa dasar. Tentang Bunda Maria. Nah, Maria dipercaya naik ke surga. Henok saja naik ke surga. Apa lagi? Ya, Elia. Ya, bukan naik ya, maaf. Ya, terangkat ke surga. Ya. Apalagi Bunda Maria, kenapa Allah tidak bisa buat Maria diangkat ke, diangkat bukan naik. Yesus naik. Ya, atas kekuatannya, tetapi Maria diangkat ke surga. Sangat berbeda dengan naik ke surga itu Yesus. Ya, jadi diangkat bukan kekuatan sendiri. Ya, maka Maria tidak berdosa. Dan terang tahu semua, akibat dosa maka manusia akan hancur. Ya toh? Maria tidak berdosa, maka pasti tubuhnya tidak akan hancur. Maka sebagaimana apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Ya, dan karena dia tidak punya dosa, maka sesudah mati, sebagaimana dalam seluruh hidupnya dia bersatu dengan Yesus, dengan Tuhan, maka sesudah kematiannya Allah langsung mengangkat Bunda Maria juga untuk bersatu dengan putranya dalam kerajaan surga. Ya, Maria tidak dibiarkan membusuk dalam tanah, tetapi sebagaimana seluruh hidup dia bersatu dengan Yesus sampai akhir hidupnya, maka dia langsung dimuliakan oleh Tuhan, bukan oleh gereja Katolik. Gereja Katolik tinggal mengumumkan apa yang sudah dibuat oleh Tuhan kepada Bunda Maria, dan Maria kita hormati. Ya, dan karena itu backing DP patung. Ya. Supaya orang tetap ingat jasa-jasanya dalam karya keselamatan. Ya. Di situ ada patung apa ya? Orang Toli-toli banyak bikin patung ya. Patung-patung. Tapi bukan sekedar hiasan, tapi orang ingat. Ini patung mengingatkan apa ya? Ya. Ini, kalau orang bikin patung pahlawan. Ya. Kan bukan untuk disembah. Gereja juga bikin patung bukan untuk disembah. Pahlawan bikin dari patung. Supaya ketika melihat itu patung, orang PCR di makam pahlawan, ya, ingat Dorang Pejasa sebagai pahlawan untuk bangsa dan negara. Itu betul ya. Orang PCR supaya menghormati mereka dengan Dorang Pejasa. Ya, sama dengan orang Katolik bikin DP patung, ingat DP jasa. Ya. Seperti orang pergi siara di makam pahlawan, ingat DP, jangan sampai lupa. Ya. Karena manusia butuh simbol untuk selalu ingat. Ya. Ya, demikian juga iman kita tentang Bunda Maria. Per Mariam ad Iesum. Melalui Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Ya, Maria dalam tanda kutip ya bukan mengganti pengantaraan Yesus sebagai pengantara utama manusia dan Allah. Jadi per Maria maksudnya lewat bantuan doa perlindungan teladan Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Jadi pandangan ajaran tentang Maria bukan tok kepada Bunda Maria, tetapi semuanya mengarahkan orang semua kepada Yesus. Amin. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menyatakan syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dijadikan oleh perawan Maria, yang bersengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup.

mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat.

0: Saudara terkasih melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam,

meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara

bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu.

Tuhan Bapa yang Maha Baik, terimalah doa-doa kami, juga doa dalam hati kami masing-masing untuk wujud-wujud pribadi, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk segala tugas dan pekerjaan kami, rencana-rencana di masa yang akan datang. Berilah rahmat yang kami mohonkan sesuai wujud-wujud kami, dan terimalah wujud khusus keluarga Uring Pebaja yang bersyukur segala berkat dan penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Juga mohon rahmat, kekuatan untuk anak Antonius Kelvin Ryan yang akan bertugas sebagai pasukan pengibar bendera besok tanggal 17 Agustus. Berikan kesehatan, kekuatan, dan semoga boleh melaksanakan tugas dengan baik. Dan tentu kita berdoa untuk perayaan-perayaan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita.

Terimalah Engkau Tuhan Allah semesta alam dari kemurahan Kami menerima roti yang kami persembahkan. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagian menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Manusia bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama

Semoga persembahan bakti kami naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguhlah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti sambil mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan

Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan.

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan yang gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, Uskup kami, Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dalam doa sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah bertungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai Kristus untuk kita sekalian. Semoga pencampuran tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut melindungi kami dan mengantar kami sampai kepada hidup yang kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasih. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, silakan. Saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah roti hidup itu, sang anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan datang.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Kristiani, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Toli-Toli. Dan tentunya masih terus dari Puncak Kabinuang, Programa 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Kristiani, masih kami temani Anda dengan Kidung-Kidung Rohani menemani Anda di hari Minggu ini. Semoga tetap terus berbahagia bersama keluarga.

0: sedang menyanyikan sebuah.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Kristiani, demikian kami temani Anda dengan kidung-kidung rohani. Dan tentunya semoga menghibur Anda bersama dengan keluarga tercinta. Pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah programa 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli untuk saat ini dan sudah pukul 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas sudah saya Mika Bahtiar menemani Anda pendengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Saya Harvey Malaiholo,
4: Cica Kuswoyo,
5: Nabila Gomez,
1: Roni Sianturi,
2: Lita Zen.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bahagia sekali saya penyiar Anda Emy Darmoswito edisi Minggu 16 Agustus 2026 akan menemani Anda di toli-toli siang ini hingga kebersamaan kita nanti tuntas pada pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian ada musik dan informasi, beberapa rangkaian acara menemani Anda. Diawali musik dan informasi, kemudian juga ada acara Idola Indonesia Layak Anak. Pencinta olahraga Anda bisa mengikuti dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu kita akan bersama dalam zona musik Indonesia, dilanjutkan dengan musik tradisional dan budaya. Serta akan mengakhiri kebersamaan kita nanti penyampaian warta berita sepekan. Dan selamat siang untuk semuanya, selamat menikmati waktu istirahat Anda di hari Minggu.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Ah, kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. Mau repakati,
4: Ini Acong, mengeluh terus. Coba kuat cari kerja. Biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus, Buka kuat lapangan kerja sendiri.
3: Leo, kita ini memang orang miskin. Tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
4: Acong, badan saja ada sehat, bisa kerja. Jangan cuma harap bantuan saja, Acong. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja. Dan kalau begitu,
3: Leung, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
4: Acong, petu yang mana,
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
5: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eks

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Suara apa nih? Wah, ntar kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.
5: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
6: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
5: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
6: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
5: Jadi ntar kita ngapain ya?
6: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
5: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
6: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

Belantika Musik Indonesia menemani Anda pukul 10:35 waktu Indonesia Tengah. Salam bahagia kami ucapkan untuk pendengar di Toli-Toli Buol Parigi Moutong atau di manapun Anda mengikuti siaran program 1 RRI Toli-Toli. Dan terlalu cinta dari Rosa telah menemani Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu berikut ini untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

Lagu Gugur Bunga di Taman Bakti adalah sebuah lagu perjuangan Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki pada tahun 1945, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Lagu ini diciptakan untuk menghormati para pejuang yang gugur di masa revolusi fisik atau perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, lagu bernada syahdu dan memuat lirik yang memiriskan hati ini menjadi semacam lagu wajib untuk mengiringi prosesi pemakaman tokoh yang dianggap sebagai pahlawan.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Toli-Toli siang ini. Satu informasi kami lansir dari rri.co.id mengenai Polri menyiapkan sebanyak 260 personil untuk memperkuat penanganan pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 137 personil diberangkatkan pada tahap awal melalui Bandara Soekarno-Hatta 15 Agustus 2026. Pendengar, pengerahan tersebut difokuskan untuk mendukung evakuasi, pencarian korban, pelayanan kesehatan, serta identifikasi korban. Polri juga menyiapkan dukungan logistik dan pengamanan untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak. Ya, dan informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: Baik pendengar, saat ini pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami tentunya akan bersama Anda lewat beberapa program acara menarik lainnya hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selanjutnya sebelum kami akan bersama dalam Idola Indonesia Layak Anak, kita akan ikuti berita dalam Cek Fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Cek Fakta, kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebut bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Baik, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden. Demikian informasi dalam Cek Fakta mengenai gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih 16 juta rupiah per bulan adalah hoax.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta, beredar unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi KDM menawarkan DP sebesar Rp750.000 tanpa BI checking serta mencantumkan nomor

0: 081774184878 sebagai layanan call center untuk rumah usaha. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video yang beredar merupakan kawasan hunian warisan bangsa atau HWB di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Namun tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut perumahan tersebut sebagai rumah KDM atau program perumahan yang dibangun oleh Dedi Mulyadi. Dilansir dari pkp.go.id, Menteri PKP Marwarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memang meresmikan perumahan tersebut di Purwakarta yang merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh Lippo Group. Selain itu, hunian warisan bangsa tidak mencantumkan keterangan mengenai fasilitas pemberian rumah tanpa BI checking seperti yang disebutkan oleh akun yang beredar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa Bank Negara Indonesia BNI mengadakan program undian berhadiah dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, melalui Corporate Security BNI, Oki Rushartomo memastikan unggahan tersebut adalah hoax. Menurut Oki, BNI tidak pernah mengadakan program undian berhadiah seperti dalam unggahan yang beredar di media sosial tersebut. Oki menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, PIN, OTP, maupun melakukan transaksi yang berasal dari sumber tidak resmi. Selain itu, melalui website resmi bni.co.id dan Instagram resmi @BNI46 tidak ditemukan informasi mengenai program undian berhadiah dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bisa dikatakan unggahan yang mengklaim BNI mengadakan program undian berhadiah dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 tidak benar atau hoax. Sekian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selanjutnya kita akan ikuti Idola Indonesia Layak Anak dari MTs DDI Kelurahan Baru. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali adik-adik dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di program acara Idola Anak, Idola Layak Anak. Baik, adik-adik dimanapun Anda berada, untuk hari ini kita sudah bersama dengan adik-adik dari MTs DDI Kelurahan Baru. Halo adik-adik.
2: Hai.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dan adik-adik, saya sudah juga bersama dengan Kepala Madrasah MTs DDI Kelurahan Baru, yaitu Ibu Kepala Madrasah Ibu Badra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya ini bersama anak didiknya?
3: Alhamdulillah sehat-sehat semua.
1: Oke, baik, sebelum nanti kita akan menampilkan beberapa penampilan ya dari adik-adik MTs DDI Kelurahan Baru. Mungkin saya mau mengetahui dulu nih tentang MTs DDI Kelurahan Baru. Visi-misi dari MTs DDI itu apa, Ibu?
3: Baik, terima kasih, Ibu. Untuk MTs DDI Kelurahan Baru mempunyai visi-misi, moto juga, yaitu jujur, unggul, amanah, religi, dan akhlak karimah. Sehingga nanti anak-anak ini kami mengharapkan keluar dari madrasah kami mempunyai akhlak yang baik.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Baik, jadi yang hadir pada saat ini dari kelas berapa saja, Ibu?
3: Sebagian kelas 7 dan kelas 8, ada juga beberapa kelas 9.
1: Oke, nah kalau saya lihat di sini ada adik-adik yang pakai seragam pramuka. Kalau boleh tahu, MTs DDI Kelurahan Baru ini pernah mengikuti perlombaan apa saja?
3: Untuk pramuka, kami di lingkungan DDI itu ada namanya LKPMD, Kema Madrasah, Kema Pramuka Madrasah DDI, khusus lingkungan DDI se-Kabupaten Toli-Toli. Yang kedua, ada juga kegiatan KPMD yang tiap tahun diadakan oleh KBAT yang diadakan oleh Emma Al-Hairat, juga mengikuti kegiatan itu. Ada juga dari pemerintah daerah Pramuka Kuarcap ya.
1: Kuarcap.
3: Iya, demikian.
1: Okay. Iya. Kemudian adik-adik ini pernah mengikuti lomba tidak, Ibu Guru?
3: Pernah. Kalau untuk kegiatan pramuka, mereka ada lomba pidato bahasa Inggris oleh Nia, terus semapor, terus lomba masak, dan pionir.
1: Nah, kalau tadi itu ada ceramah bahasa Inggris. Waduh, ini pasti kalau ceramah bahasa Inggris kan panjang kalau ceramah, apalagi pakai bahasa Inggris. Apa ini memang berlatih lama atau seperti apa?
3: Ya, kebetulan di kami itu setiap Rabu dan Kamis sebelum masuk pembelajaran ada kegiatan kultum. Nah, jadi ganti-gantian tiap minggu bahasa Indonesia, berikutnya bahasa Inggris. Dipandu oleh wakil kepada madrasah bidang kesiswaan.
1: Apakah di MTs DDI Kelurahan Baru ini juga punya kegiatan ekstrakurikuler, Ibu?
3: Iya, selain pramuka ada futsal yang alhamdulillah selalu ikut kompetisi. Kami mengirimkan dua tim, yaitu ada Ria 1 dan ada Ria 2. Selain itu ada ikut KSM, kompetisi sains madrasah se-Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya ada Hipsil, Al-Quran, dan Cerdas Cermat.
1: Oke, baik. Nanti sebelum kita lanjut lagi, kita mengetahui tentang adik-adik MTS DDI Kelurahan Baru ini, kita mau menampilkan dulu ya. Kita akan menampilkan Solawat Al Hijaratu, ya, lagu ya.
3: Lagu.
1: Iya, kita akan menampilkan sebuah lagu dulu dari adik-adik MTS DDI Kelurahan Baru. Langsung saja kita saksikan, kita dengarkan.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu. Waduh, suaranya bagus sekali, apalagi membawakan lagu tadi ya. Baik, Ibu, kita berbincang-bincang lagi nih Ibu. Kira-kira selama ini prestasi apa saja yang sudah diraih dari MTS DDI Kelurahan Baru ini?
2: Ya, terima kasih. Untuk MTS DDI Kelurahan Baru ada beberapa prestasi. Yang pertama, pernah mengikuti lomba Festival Anak Soleh atau FASI, alhamdulillah mendapat juara 3. Kedua, lomba gerak jalan tingkat kabupaten, alhamdulillah juga mendapat juara 3. Terus Hifzil Quran, cerdas cermat. Terakhir KSM dan lomba Simapor.
1: Oke, baik, kita ke penampilan lagi ya Ibu Guru. Setelah tadi diawali dengan sebuah lagu, ada Tartil Quran. Siapa ini Tartil Quran?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha.

0: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik adik-adik, demikian tadi penampilan dari adik Sukmawati yaitu Tartil Quran. Nah, Ibu saya mau tanya lagi nih, apakah di MTS DDI Kelurahan Baru ini juga sering mengadakan pengajian atau latihan mengaji atau sebagainya?
2: Ya, untuk kegiatan mengaji atau lainnya, kami selalu mengadakan setiap hari Jumat. Ada namanya pengembangan diri. Jadi semua guru-guru berpartisipasi mengajarkan kepada anak-anak bacaan maupun tulisan Al-Quran.
1: Kaligrafi ya?
2: Ya.
1: Oke. Baik, selanjutnya penampilan ceramah agama. Ini nih yang saya tunggu-tunggu ini, ceramah agama pakai bahasa Inggris. Oke, baik, kita akan dengarkan ceramah agama bahasa Inggris, tapi kita mau tahu dulu, perkenalan dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
3: Nurhania.
1: Nurhania, kelas berapa?
3: Kelas 9.
1: Kelas 9. Nurhania, apa memang sudah sering ceramah agama pakai bahasa Inggris?
3: Iya. Yeah. Sudah sering dilatih.
1: Oke, berarti memang sudah fasih bahasa Inggris, sudah lancar bahasa Inggris ya?
3: Insyaallah.
1: Insyaallah. Oke, adik-adik langsung kita dengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. First of all, let's pray and thank unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my salawat and salam always be given to our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness. Dear brother and sister, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be able to stand here now as the representative of my school to participate in this program, Idola Indonesia Layak Anak in RRI Toli Toli. Also, it is an honor for me to be able to deliver speech about finding the true meaning of being filial to parents. Allah, the most merciful, said in Al-Quranul Karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Fala takullahuma uffiu wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. For your Lord has decreed that you worship none but him and honor your parents. If one or both of them reach old age in your care, never say to them even ah, nor yell at them. Rather, address them respectfully. We know that parents are one of the important people in our life. They brought us into the world, raised us, and provided us with things we needed. We can be what we are today thanks to their endless love and efforts. So as children, we should be good to our parents. Become a filial child, be it son or a daughter. This advice is nothing new because we often heard it from our teachers. But we still have a hard time to practice the advice in our daily life. Especially when we got into argument with our parents, then felt annoyed because of them. This usually happens when they scold us or tell us to do things we don't really like. Sometimes they maybe give us some punishment. If that happens, we automatically become really annoyed because or even angry at them. But if we want to think clearly, all of things they did are for giving the best to us. If they scold us, it's surely because we did some mistake. If they tell us to do things we don't like, those are surely the good things for our future. If they punish us, it's because they want us to learn from mistake and experience. Dear brother and sister, so it's really important for us to become a good child and devote ourselves and parents. We can start from small things such as not arguing back every time they tell us to do something. Or we can help them with doing chores at home. In the special day, we can give them present and say thank to them. Follow all the advice and orders of our parents as long as the advice and orders are good. Apart from that, the easiest way to be filial is to always pray for our parents. Pray from the always, every time, and every opportunity that arises. By praying, we hope that we will become dutiful children. From now on, there will be no more excuses for not being filial to your mother and father at home. Be a dutiful child by completely pleasing your parents. Dear brother and sister, ladies and gentlemen, that's the end of my speech today. I hope we can always be good to our parents and make our parents proud. Thank you so much for your attention. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, demikian tadi ceramah bahasa Inggris dari adik Nurhania. Adik Nurhania, kayaknya kakak mereka mau tanya dulu nih untuk adik Nurhania. Tadi ceramah bahasa Inggris yaitu tentang patuh kepada orang tua ya. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu ini tentang ceramahnya kepada adik-adik semuanya. Intinya dari ceramah patuh kepada orang tua.
2: Untuk intinya, salah satu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua itu dengan selalu mendoakannya setiap kita sholat dan mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua.
1: Oke, nah kemudian sudah berapa lama sih latihan atau suka dengan ceramah agama ini pakai bahasa Inggris?
2: Kalau untuk ceramah bahasa Inggris dari SD memang sudah ada ketertarikan untuk ikut ceramah-ceramah bahasa Inggris.
1: Nur, adik Nurhani apa pernah mengikuti lomba-lomba seperti ini, ceramah-ceramah bahasa Inggris?
2: Pernah, pas di SD itu lomba bercerita.
1: Lomba bercerita, ya. Tapi kalau untuk lomba ceramah begini
2: bahasa
1: belum?
2: Inggris. Pernah, tapi cuman antar sekolah saja.
1: Oh, antar sekolah. Jadi dapat juara?
2: Oh, kemarin alhamdulillah juara satu.
1: Juara satu. Nah, kemudian kira-kira tantangan berceramah bahasa Inggris ini apa dong?
2: Itu biasa belibet. Soalnya bahasa Inggris.
1: Jadi butuh belajar berapa lama?
2: Dari SD itu sudah les bahasa Inggris memang. Jadi sekarang tinggal dipermantap dengan guru-guru di sekolah.
1: Oke, punya tips-tips nggak supaya lancar bahasa Inggris atau bagaimana?
2: Perbanyak kosakata dan sering-sering bicara pakai bahasa Inggris.
1: Oke, thank you.
2: Ya, terima kasih.
1: Iya, karena adik Nur tadi pakai bahasa Inggris, jadi kakak Meike coba tutup dengan bahasa Inggris ya. Oke deh, baik. Ibu, tadi kan sudah ada salah satu siswanya yang berceramah pakai bahasa Inggris. Apakah cuma dia seorang atau masih ada yang lain?
3: Ada beberapa siswa yang diajar untuk dilatih untuk ceramah bahasa Inggris.
1: Oh, seperti itu. Mungkin juga selain ceramah, tartil dan juga tadi lagu-lagu, apakah masih ada nih mungkin kesenian di MTS DDI Kelurahan Baru ini?
3: Ya, kebetulan kalau kayak tahun-tahun kemarin itu ada lomba menari. Ada juga solo vokal.
1: Oh, solo vokal. Iya. Adik Nur juga yang
3: iya,
1: solo
3: Ibu
1: vokal.
3: Iya.
1: Oke, tadi kan Ibu katakan bahwa ada juga menyanyi ya dari adik Nur juga. Nah, kalau begitu kita langsung dengarkan saja adik Nur dan adik siapa lagi satu?
4: Vira.
1: Adik Vira untuk menyanyikan sebuah lagu religi yaitu berjudul Insya Allah. Langsung kita dengarkan.

Oke, demikian persembahan lagu ya dari adik Nur dan juga adik Vira. Baik, sebagai penutup untuk penampilan dari MTS DDI Kelurahan Baru ini, kita juga akan menyaksikan Semapon. Baik, langsung kita akan saksikan bersama.

0: Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Semapor dari MTS DDI Kelurahan Baru. Baik, adik-adik dimanapun Anda berada, demikianlah beberapa penampilan dari teman-teman dari MTS DDI Kelurahan Baru. Dan untuk Ibu Kepala Madrasah, Ibu Badra, yang terakhir, apa yang ingin disampaikan ini untuk para anak didiknya?
1: Iya, untuk anak-anak kami, semoga ke depannya nanti kalau keluar dari MTS lebih berprestasi lagi. Untuk RR di sini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala RRI beserta tim atas undangan yang diberikan kepada MTS DDI Kelurahan Baru untuk berpartisipasi dalam acara Indonesia Layak Anak. Ya, kesempatan ini sangat berharga bagi kami untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak kami dalam menambah wawasan serta pengalaman yang baru kepada mereka. Semoga kerjasama ini tetap terus terjalin dengan memberikan dukungan supaya mereka lebih berkembang lagi ke depannya. Bagi generasi muda.
0: Baik, yang jelas ini sangat baik ya program ini untuk para anak-anak didik untuk mengembangkan kreativitas mereka ya, Ibu ya. Oke, semoga nanti bisa berjumpa kembali. Tentunya masih banyak yang akan ditampilkan dari MTS DDI Kelurahan Baru.
1: Insya Allah.
0: Baik, terima kasih Ibu dan juga adik-adik semuanya. Dan baik, demikian perjumpaan kita di program acara Idola Layak Anak, Indonesia Layak Anak. Saya Kakak Meike mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek Anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan ke Stones. Kotaki langsung melepas bahkan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut tim kompetisi 2026.

0: WNI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorekan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Linear Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan seperti Novak Djokovic. Sekarang saya karena tekanannya sangat besar, terutama ketika break tidak berhasil. Saya harus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan

0: Olahraga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Propimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: Kita improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk keseharian barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita. Karena kita satu bangsa, satu bahasa.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi.
2: Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti dinamika olahraga. Dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz. Pukul 12.32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan bagaimana kabar untuk Anda hari ini? Semoga selalu sehat, ceria dan juga bahagia. Kita bersama untuk edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Insya Allah besok bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81

0: Di ujung doa, itulah sebuah lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita siang hari ini untuk Zona Musik Indonesia. Halo.
1: Halo Zona Musik Indonesia.
0: Zona Musik Indonesia merdeka. Besok Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan ke-81 tahun. Bagaimana?
1: Pokoknya di Pantai Gaukan besok saya mau ke sana menonton panjat pinang.
0: Oh, ada panjat pinang di sana.
1: Biasanya sih ada.
0: Iya.
1: Lomba lari karung,
0: makan
1: kerupuk,
0: dan pokoknya mantap.
1: Untuk menyemarakkan Dirgahayu RI 81.
0: Iya, Pak Kendi, kira-kira ada tidak lomba makan, misalnya lomba makan nasi Padang? Emi mau ikut, enggak juara tidak apa-apa. Tidak juara tidak apa-apa, yang penting lombanya makan nasi Padang begitu.
1: Namanya numpang hidup.
0: Numpang hidup, numpang makan ya. Oke.
1: Kalau itu enggak ku tahu.
0: Iya, coba jangan lomba panjat pinang. Terus kan perempuan tidak bisa ikut, coba lomba makan nasi Padang begitu ya.
1: Jangan juga lomba makan kerupuk, enggak kenyang.
0: Enggak kenyang, makanya lomba makan nasi Padang yang paling cocok itu Pak Kendi.
1: Itu aja.
0: Oke.
1: Ya, deh. Untuk semuanya warga Indonesia, selamat menyongsong tahun kemerdekaan RI yang ke-81.
0: Oke, harapannya Pak Kendi selaku warga masyarakat ini untuk HUT RI ke-81.
1: Ayo kita semarakkan perayaan Agustus. Semoga kemerdekaan yang ke-81 semua sudah merdeka. Merdeka dari kemiskinan, sudah maju pembangunan jalan-jalan apa semua itu harapan kita semua. Semoga semua bisa terwujud di usia ke-81.
0: Oke,
1: lagu tidak bisa.
0: Lagunya lagu apa ini Pak Kendi? Kemerdekaan ya, lah ya. Lagu-lagu.
1: Ala, ya, gebiar-gebiar gomblong.
0: Oh, gebiar-gebiar ya. Jadi khusus hari ini kita putar lagu-lagu perjuangan kemerdekaan ya.
1: Gebiar-gebiar gomblong.
0: Gebiar.
1: Oke, makasih Bu Warni. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Oke, terima kasih Pak. Pak Kendi, Pak Kendi di Kelurahan Nalu tadi ya sudah menyampaikan bahwa akan ada beberapa lomba di Pantai Gaukan. Emi nanya kalau ada lomba makan nasi Padang, Emi mau ikut, tidak juara tidak masalah ya. Halo. Halo. Oh iya maaf. Ini ada pendengar dari Kabupaten Bual sepertinya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham di Kabupaten Bual, apa kabar hari ini?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Bual lagi masih panas ini.
0: Masih panas sama. Tapi waktu hari Jumat hujan tidak di Bual, Pak?
2: Belum ada hujan di Bual ini.
0: Oh, belum ada hujan ya.
2: Udah mau satu bulan belum ada hujan ini.
0: Iya.
2: Masih tetap panas.
0: Oke, semoga tetap waspada karena di sana sedikit-sedikit informasi terjadi kebakaran ya. Ada pohon perkebunan sawit, ada kebun sagu.
2: Memang kalau musim panas begini nanti harus kita tetap waspada, menjaga segala sesuatunya.
0: Iya.
2: Agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.
0: Oke, menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di Bual ada lomba-lomba apa saja? Kalau tadi Pak Kendi katanya di Nalu itu ada lomba, berbagai lomba, salah satunya panjat pinang, lomba-lomba lainnya. Emi lagi cari nih, kalau di Bual ada lomba makan nasi Padang, ikut. Ya, Pak Ilham mau ikut ya kalau
2: memang
0: ada lomba.
2: Memang di beberapa tempat ini, ya. Memang di beberapa tempat bahkan di instansi-instansi itu ada beberapa kegiatan antara OPD.
0: Iya.
2: Kalau kita di Bual, khususnya RRI Family ini, kita sudah mengadakan ini kegiatan kalau di udara, tepatnya di halaman studio RRI Bual ini.
0: Wih, mantap.
2: Insya Allah kegiatannya berlangsung, ya. Malam Sabtu depan ini, insyaallah mulai ini.
0: Amin, dan semoga lancar.
2: Dan sampai dengan tadi malam cukup banyak antusias dari peserta ini, cukup lumayan ini.
0: Okay.
2: Alhamdulillah. Dan kemungkinan masih bertambah ini pesertanya ini.
0: Masih bertambah.
2: Masih ada lagi yang mau mendaftar ini.
0: Mantap, pasti ramai seru nanti tuh Pak ya.
2: Indonesia. Iya, insyaallah berjalan dengan lancar kita punya kegiatan ini.
0: Emi doakan mohon semoga lancar. Punya. Amin. Silakan,
2: insya
0: Pak.
2: Insyaallah.
0: Apa yang ingin disampaikan menjelang HUT kemerdekaan RI ke-81 besok ini, Pak, ya?
2: Iya.
0: Silakan nih mewakili semoga warga Buol ya.
2: Tambahnya ya, semoga dengan di usia yang ke-81 hari kemerdekaan ini ya, semoga jiwa nasionalisme dan kebangsaan kita akan tetap terjaga selamanya.
0: Amin.
2: Untuk NKRI. Dan lagunya kalau boleh, kalau ada waktu, Gugur Bunga.
0: Gugur Bunga. Betapa hatiku takkan pilu,
2: iya.
0: Itu ya. Telah gugur pahlawanku. Juara satu Emi kalau begini ya, Pak.
2: Wow, luar biasa suaranya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Ilham.
2: Oke, terima kasih Mbak Emi, sehat selalu ya sama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pendengar dari Kabupaten Buol ada Pak Ilham. Terima kasih atensinya memberikan informasi. Nanti ada lomba karaoke di sana ya oleh RRI Family begitu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Zona Musik Mini.
0: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia. Bunda siapa ini?
3: Bunda Ama.
0: Bunda Ama, apa kabar Bunda Ama?
3: Alhamdulillah Mbak Emi.
0: Iya.
3: Sehat-sehat.
0: Bunda Ama mau ikut lomba tidak?
3: Oh tidak dong.
0: Iya, tadi kan Emi sudah bilang kalau ada lomba makan nasi Padang, Emi ikut. Walaupun tidak juara, tidak masalah.
3: Makan bisa Mbak Emi.
0: Boleh ya, kalau lomba makan ya.
3: Nah, cuma lomba lain-lain
0: belum bisa. Oke, silakan Bunda Ama.
3: Bisa lagu?
0: Lagunya kita ini saja Bunda ya, lagu-lagu perjuangan kemerdekaan ya.
3: Oh iya, perjuangan kemerdekaan.
0: Kita ikut
3: oke,
0: saja.
3: Oke, dulu Mbak Emi. Pak Ilham tadi yang baru lewat, semoga rencananya Pak Ilham lancar.
0: Amin.
3: Pak Arthur ada di gunung. Dan ada juga Mama Purkon.
0: Mama Purkon.
3: Bapak ya, ada Siti, ada Mama Emi, ada Pak Kamben Timun. Pokoknya semua yang sudah pada masuk di Zona Musik Indonesia.
0: Oke.
3: Doli, semoga ada badan sehat dan juga ada Maya dan di Doli semua tanpa terkecuali. Dan buat Mbak Emi, selamat kerja, bahagia selalu, sehat selalu.
0: Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam. Ada Bunda Ama di kawasan Lembah. Terima kasih atensinya dan tentunya semangat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia akan dilakukan dalam bentuk upacara bendera di, kalau untuk Kota Toli-Toli tentunya dipusatkan di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Tiap-tiap kecamatan juga mungkin menyelenggarakan upacara dilanjutkan dengan berbagai lomba ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Dari Pak Salman ini di Magamu.
0: Oh, Pak Salman di kawasan Magamu. Apa kabar ya, nih Pak Salman?
4: Alhamdulillah, Made Cheng Mua.
0: Made Cheng Mua. Pak Salman di Maman 17-an ini, Pak Salman tidak jual atribut bendera atau apa?
4: Oh, banyak. Oh, sudah jualan. Banyak saya jual bendera-bendera di sini.
0: Jadi laris manis, Pak, ya?
4: Alhamdulillah, ya, Mbak.
0: Oke, sukses ya selalu untuk Pak Salman di Jalan Magamu.
4: Siap? Ya, sukses semuanya, Mbak.
0: Pak Salman.
4: Mau jumpa-jumpa buat... Salam kenal ya semuanya buat tadi ini Bunda Ama,
0: Ama.
4: Kemudian Mbak Fatima, apalagi Nur Aini di Kabetan. Ah, buat Bung Mas Tiara.
0: Oke.
4: Okay. Halo, agak kariba semuanya.
0: Semoga sehat ya.
4: Ya, salam perjuangan merdeka.
0: Merdeka. Sekali
4: merdeka tetap merdeka. Merdeka.
0: Terima kasih Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Salman di Magamu. Dan ternyata Pak Salman ini di Jalan Magamu ya, karena ada toko pakaiannya di situ. Di momen seperti ini, jadi penjual bendera, atribut-atribut kemerdekaan itu laris manis pasti ya. Baik, Anda masih di Toli-Toli siang hari ini. Saya Emi dan kita ke penelpon berikutnya. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum Haja Emi, Sona Musik Indonesia.
0: Sona Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
5: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Haja Emi.
0: Bunda Rahma di Lakatan, bisa digambarkan suasana Lakatan seperti apa nih jelang memperingati kemerdekaan?
5: Lagi memeriahkan hari ulang tahun yang ke-81.
0: Mm-hmm.
5: Ada gerak jalan, banyak di sini lomba-lomba.
0: Oh, banyak ada gerak jalan, lomba-lomba menyemarakkan HUT RI ke-81 ya, Rahma.
5: Ini lagi ramai-ramainya Haji ini.
0: Okay, lagi ramai-ramainya. Okay, semoga semuanya selalu sehat, cuaca mendukung juga ya.
5: Iya, Haji menyapa dulu sedikit Haji ini. Mm-hmm. Ada pasar malam tadi di Jalan Magamu di Toko Citra, semoga laris manis sekolahnya Pak.
0: Iya.
5: Dan salam kenal dari Bunda Rahma di Lakatan.
0: Mm-hmm.
5: Ada juga Pak Yasir, mana sepertinya Pak, semoga selalu di sana.
0: Iya.
5: Ada teman-teman yang buat FC tanpa terkecuali. Ucapannya sama siang menjelang sore buat Aja Emi, saya selalu. Dan salam merdeka.
0: Terima kasih untuk atensinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma di Lakatan. Ini juga ada Pak Samsudin. Iya. Siapa nih ya? Oke, untuk PPL penyuluh lapangan untuk Pak Samsudin ya, yang ada di Labuan Lobo, bukan Labuan Lobo, di Bilo ya. Bilo atau di mana? Oke, nanti Emi sapa. Kita dengarkan dulu sebuah lagu bersama Gombloh berikut ini, Kebiar. Nanti dibuka lagi line telepon Pro 1. Iya, Pak Sudirman di Abaling ya. Pak Sudirman, selamat mendengarkan dan sehat selalu.

0: Anda masih bersama Sona Musik Indonesia. Saya Imi Darmoswito masih menemani Anda. Beberapa penelpon yang sudah bergabung tadi, ada Pak Kendi di Kelurahan Nalu. Terima kasih Pak Kendi di Kelurahan Nalu. Kemudian juga ada Pak Ilham dari Kabupaten Buol. Tadi Pak Ilham menyampaikan di Kabupaten Buol akan ada semarak menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Begitu juga Pak Kendi di Kelurahan Nalu tadi ya, memberikan informasi besok di Pantai Gaukan Muhammad Bantilan itu ada beberapa kegiatan. Nanti mau ke sana katanya, mau ikut gabung Pak atau cuma nonton saja? Iya, kalau Pak Kendi sama Emi, kalau ada lomba makan nasi Padang walaupun tidak juara, kami berdua bisa ikut ya Pak Kendi ya. Pak Kendi bisa ikut. Itu kata Pak Kendi, bukan ikut lomba tapi ikut numpang makan ya. Oke, kemudian ada Ibu Salma, Bunda Salma, Ibu Ama di Lembah, kemudian Rahma di Lakatan, juga ada kegiatan gerak jalan dan lain sebagainya di sana di Lakatan. Semoga sukses acaranya. Pak Salman juga di Magamu, terima kasih atensinya. Ini sudah ada yang bergabung lagi ya. Halo.
1: Halo, Sona Musik Indonesia, Hajemi.
0: Iya, Sona Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Oke, Mbak Fatima, semarak HUT Kemerdekaan RI di Ogomoli seperti apa?
1: Kalau di sini semarak RI ke-81 tidak ada apa-apa, kegiatan apa-apa aja ini.
0: Tidak ada kegiatan di situ ya. Oke lah, kita bisa mengikuti kegiatannya dari berbagai sumber ya.
1: Iya.
0: Yang jelas jiwa nasionalismenya tetap terpatri di hati kita. Betul, oke silakan.
1: Ada Pak Salman tadi di Jalan Magamu. Mm-hmm. Terima kasih atas tipenya.
0: Iya.
1: Ada Senatin Kampung Bola, Anida Melang, Anida Sumanti di Melangga. Mm-hmm. Pak Arif istrinya di Sekretariat. Ada pendengar dari Buol, Perimo. Ada Pak Kendi tadi.
0: Iya.
1: Jadi dan sama-sama tampil kali ya Jamie.
0: Oke.
1: Jadi di mana saja berada, semangat sekali merdeka, tetap merdeka,
0: merdeka.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke, terima kasih untuk Fatimah di Ogomoli. Ke penelpon selanjutnya, halo. Halo. Oke, terputus ya, terputus teleponnya. Terima kasih, silahkan satu atau dua penelpon lagi untuk Sona Musik Indonesia. Dan Anda juga bisa menginformasikan seperti apa semarak menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tempat Anda, di desa Anda, di daerah Anda. Apakah warganya juga semangat dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul atau kegiatan menarik lainnya? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sona Musik Indonesia.
3: Telepon berikut ya.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, Mbak Gebi di Lalos. Seperti apa suasana di Lalos hari ini, Mbak Gebi?
2: Ya, kalau di sini ya nggak ada. Nanti malam acara.
0: Malam acara apa, Mbak Dendang?
2: Mapa Dendang.
0: Mapa Dendang. Kegiatannya apa itu? Menyanyi saja.
2: Enggak, Bang. Latihan itu waktu-waktu itu kalau acaranya orang Bugis.
0: Oh, acaranya orang Bugis. Mak Dendang, iya. Itu tumbuk-tumbuk padi?
2: Iya, tumbuk-tumbuk padi.
0: Dilaksanakan di mana itu, Mbak Gebi?
2: Di dekat rumahnya Pak Dusun.
0: Oh, dekat rumahnya Pak Dusun. Rame ya? Biasanya begitu banyak yang lihat?
2: Ya, banyak, kalau malam.
0: Oh, malam acaranya. Sampai jam berapa? Iya. Dari jam berapa?
2: Jam 9 sampai jam 11.
0: Oh, malam sekali di. Mana tahu tiba-tiba Emi muncul begitu ikut Mapa Dendang sebentar di sana ya.
2: Boleh.
0: Boleh. Oke, okay, Mbak Gemi, silakan, ada yang mau disapa?
2: Ada Pak Tima. Mm-hmm. Ada Pak Salma. Ada Pak Ilham Jebol.
0: Iya.
2: Pak Cendi. Ada Rahmat tadi. Mm-hmm. Ada Pak Ama. Depannya Pak Tian. Itu saja, Mbak.
0: Itu saja. Oke, okay, iya. Terima kasih Mbak Gebi di Lalos atensinya di Sona Musik Indonesia Jelang Kemerdekaan HUT Republik Indonesia ke-81. Saya Imi Darmoswito masih menemani Anda. Terima kasih yang sudah bergabung juga siang hari ini. yang belum sempat bergabung juga tetap jaga kesehatan pendengar ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Emi, Sona Musik Indonesia.
0: Sona Musik Indonesia, kayaknya ini penelpon terakhir, dengan siapa di mana?
3: Ya Masni Mbak Emi.
0: Oke, Mbak Masni, gambaran situasi di Masni di Tinigi ya?
3: Bukan di Tinigi, Mbak Emi, ada di Lakatan.
0: Oh, di Lakatan. Oke, silahkan menyapa.
3: Kalau di sini, rame sini Mbak Emi, di lapangan.
0: Oh, di lapangan Lakatan, ada kegiatan apa ya ini?
3: Ya, ada pertandingan bola pakai daster laki-lakinya.
0: Ih, pasti seru ya. Jam berapa? Ya. Jam berapa kegiatannya?
3: Nanti jam 3 kayaknya Mbak Emi.
0: Oh, OTW jam 3 ya. Oke. Oke, silakan.
3: Ada Bunda Ama, ada Cerny Darahmu. Ada juga dari kebesan buat Mbak Emi. Selamat bertugas, sudah keluarga. Makasih Mbak Emi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuntas sudah kebersamaan kita di Sona Musik Indonesia. Adalah lagu wajib nasional Gugur Bunga karya Ismail Marzuki. Dipersembahkan untuk Pak Ilham dan beberapa penelpon yang sudah bergabung di Sona Musik Indonesia. Saya Emi, tetap semangat.

bumi di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedutaan ini akan para korban dapat segera sembuh dan korban meninggal.

Pendengar, siang hari ini kami persembahkan lagu-lagu dari daerah Poso hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan berita sepekan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda, hah? 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
5: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
6: Iya, Yalin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
5: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
6: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Ah, emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
6: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
4: Ah, kamu tenang saja.
3: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
4: Pokoknya kamu tenang saja.
3: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
5: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa Pak?
5: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
5: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
6: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan berita sepekan. Rangkuman berita sepekan yang terjadi selama satu minggu baik di wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong kami ketengahkan untuk Anda. Berita sepekan kami awali dari berita pertama.
1: Saudara, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli Polda Sulawesi Tengah mengakui meski tidak menerapkan sanksi tilang pada kendaraan yang dirazia karena menggunakan knalpot brong atau bogar, namun sejumlah persyaratan harus dipenuhi pemilik kendaraan jika ingin kendaraannya diambil. Salah satunya mengganti knalpot brong atau bogar dengan knalpot standar serta melengkapi kendaraan dengan surat-surat yang masih berlaku. Kasat Lantas Polres Toli-Toli Ibtu Suparjan Bakri MH saat diwawancara RRI mengungkapkan sejauh ini pihaknya masih menerapkan sistem humanis dan preventif dalam melaksanakan tugas di lapangan menertibkan pengendara roda 2 maupun 4, namun diharapkan langkah itu mampu menimbulkan efek jera bagi pengendara untuk tidak melakukan pelanggaran di jalan raya.
2: Kami tidak tilang, namun apabila mau ngambil kendaraan, bisa diambil setelah 3 minggu. Terus ganti knalpotnya dengan knalpot yang standar, namun knalpot brongnya tetap kami sita.
3: Saudara, krisis air mulai menjadi perhatian petani di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu kebutuhan air untuk lahan persawahan, terutama di tengah musim kemarau. Keterbatasan pasokan air dapat berdampak pada pertumbuhan tanaman padi hingga mengancam produktivitas hasil pertanian. Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau PERPADI Kabupaten Toli-Toli, Zahlin Ambodale, meminta persoalan tersebut segera mendapat perhatian dan penanganan bersama. Menurut Zahlin Ambodale, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi padi di wilayah Kecamatan Galang.
4: Nah, pada pertumbuhan padi itu pada masa premedial atau pada masa keluar mala itu sangat membutuhkan air yang maksimal. Nah, sementara

0: ending dulu.
1: Meski telah menerima berbagai program bantuan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian, seperti cetak sawah gratis, bantuan benih padi hingga lokasi pupuk, upaya para tani belum membuahkan hasil maksimal. Mansyur, Ketua Kelompok Tani Sepat Jaya yang berada di Desa Biau, Kecamatan Bukal, mengungkapkan, dari total luas lahan 40 hektar yang ada di kawasan desa tersebut, baru sekitar 20 hektar yang berhasil dibuka dan ditanami secara bertahap oleh anggota kelompok tani sejak bulan Desember lalu. Dikatakan, kondisi tata kelola air yang minim menjadi kendala utama di lapangan.
2: Nah, kalau bantuan dari pemerintah, kita sudah dibantu. Dari Dinas Pertanian sudah dibantu. Pupuk sudah. Benih padi sudah. Nah, cuma ini kenyataannya seperti ini, Pak. Kendalanya di sini cuma saluran yang tidak ada. Kita belum, artinya kalau irigasikan yang sudah. Cuma ini kan kita sudah berupaya penuh kita artinya untuk menyampaikan kepada ini pihak yang berwenang seperti Dinas Pertanian.
3: Membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok yang berkualitas dengan harga terjangkau serta menjaga stabilisasi harga, pemerintah daerah Kabupaten Bertoli melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog dan Retail Modern melaksanakan gerakan pangan murah atau GPM ke Desa Mulyasari, Kecamatan Lampasio. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bertoli Muhammad Tang Haji Yahya kepada RRI menyebut gerakan pangan murah selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang murah juga dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun proklamasi RI ke-81.
4: Mudah-mudahan tidak ada halangan hari Kamis ini, insya Allah dalam rangka masih HUT daerah tingkat 2, PSP2 namanya daerah Banagang, Desa Banagang, Kecamatan Rampal Utara. Sedianya kami sih mau ke pulau dalam waktu dekat ini, cuma armada pengangkut logistik kami belum temukan dan belum siap. Karena ini kita bawa barang-barang banyak ini, sekitar 2-3 ton, jadi keterbatasan armada itu kami masih ragu yang menggunakan armada laut. Kalau armada darat, insya Allah kami punya armada siap.
5: Satuan Pengelolaan Hutan KPH Gunung Dago Toli-Toli mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kawasan hutan dari ancaman kebakaran, terutama saat melakukan aktivitas pembukaan lahan. Kepala KPH Gunung Dago Toli-Toli Firmansa mengatakan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Penggunaan api saat membuka lahan dinilai dapat memicu kebakaran apabila tidak dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta mengganggu aktivitas masyarakat.
6: Buka-buka kebun ini, minta tolong jangan dibakar-bakar lah, bisa dimanfaatkan lah itu atau sampah-sampahnya itu hasil pembukaan lahan untuk dibuat kompos kah atau apa. Tolong jangan dibakar karena api ini susah diantisipasi. Apinya susah diantisipasi, airnya juga susah. Ya, perlu kerjasama semua pihak untuk menjaga ini.
5: Saudara, meski kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa pekan terakhir mengakibatkan beberapa desa di Toli-Toli mengalami kekurangan pasokan air bersih, namun PDAM Ogomalani Toli-Toli memastikan suplai air bersih ke pelanggan, terutama yang berada di wilayah Kecamatan Baulan, sebagai ibu kota kabupaten tetap berjalan normal. Direktur PDAM Ogomalani Toli-Toli Haji Jusman saat diwawancara RRI mengungkapkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya untuk wilayah Sungai Tuelei yang berada di dalam kota, debit air masih memungkinkan untuk dilakukan penangkapan, meski dengan permukaan air yang menurun. Namun demikian, dirinya mengakui untuk wilayah Kelurahan Tambun merupakan wilayah yang terdampak karena terjadi penurunan debit air, sehingga memerlukan penanggulangan guna penangkapan air yang lebih besar.
7: Kenapa kita upayakan Galumpang ini agar bencana ini BPBD ketika melayani pengisian tidak lagi ke kota, jadi bisa mengambil di Galumpang untuk menyuplai ke Kapas. Karena itu wilayah tanggung jawab pemerintah daerah, Bapak Firmansa itu kolaborasi, bergotong royong.
5: Saudara, meski telah memiliki puluhan dapur SPPG yang tersebar hampir secara merata di 10 kecamatan sekabupaten Toli-Toli, namun Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 titik dapur baru untuk wilayah 3T yang ada di Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk pemerataan makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Korwil Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli Muhammad Fauzi Darmawan saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejauh ini BGN Kabupaten Toli-Toli telah mengajukan kembali 8 titik pembangunan dapur baru yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di wilayah 3T dan telah mendapat respon positif dari BGN Pusat, di mana dapur 3T yang akan dibangun itu diantaranya terdapat di Pulau Lingayan, Kecamatan Dampal Utara, Simatang, Kecamatan Dampal Utara, Sambujang, Kecamatan Ogodeide, Maibua, Kecamatan Lampasio, Mulyasari, Kecamatan Lampasio, Kabetan, Kecamatan Ogodeide, serta satu titik

0: Kecamatan Toli, Toli Utara.
1: Mekanisme di pemberian MBG ini, Pak, ketika memang ada dapur yang radiusnya masih masuk, contoh di Pulau Lingayan kan, Pak, itu kan Nampal Utara. Misalnya ada dapur di sana, ketika ditarik data, ditarik petanya, ketika diukur bahwasannya dari titik dapur yang sudah berdiri sampai ke Pulau Lingayan itu memang masih masuk di radius 6 km ataupun dalam waktu jangka 30 menit, kemungkinan akan kami distribusikan dari dapur aglomerasi, Pak, atau dari dapur yang berdiri. Dan tetapi ketika memang dari titik dapur yang berdiri memang ternyata memang dari jarak tidak mumpuni, kemungkinan memang akan dimasukkan ke daerah 3T yang memang akan ada dapur sendiri di kepulauan tersebut.
2: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus memperkuat pengawasan penyaluran LPG 3 kg agar subsidi energi tersebut diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan, serta pangkalan LPG di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Khairuddin mengatakan LPG 3 kg berada di bawah naungan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penetapan kategori penerima juga menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Menurut Khairuddin, pemerintah daerah berupaya memastikan LPG 3 kg digunakan oleh kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi.
3: Gas LPG 3 kg itu dibawa naungan daripada Kementerian SDM. Dan soal penggunaan kategori LPG 3 kg itu pun juga sudah ditentukan, bukan pemerintah daerah yang menentukan, adalah pemerintah pusat mengenai kategori penerimaan itu. Nah, tujuan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, bagaimana LPG 3 kg ini benar-benar memang digunakan pada peruntukannya, sehingga kami senantiasa menghimbau kepada pemerintah desa bekerjasama dan pangkalan, mari kita melihat data desil yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, karena desil ini adalah satu kategori informasi yang bisa melihat kategori sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
4: Cuaca panas yang memicu lonjakan suhu dan kekeringan belakangan ini dinilai mempengaruhi pasokan bahan pangan, khususnya sayur mayur dan buah-buahan. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten lapangan SPPG Buol Leop 2, Sandi, saat ditemui RRI menjelaskan, terkait perkembangan program MBG di wilayah Biau, Kabupaten Buol saat ini secara keseluruhan telah berjalan selama hampir 2 tahun. Khusus untuk SPPG Buol Leop 2, program MBG baru saja aktif kembali selama 3 minggu setelah sekolah sempat libur semester selama kurang lebih 3 minggu.
5: Ini kan kita baru sekitar belum lama setelah libur semester, ada libur semester kurang lebih 3 minggu, kita baru jalan lebih 2 minggu lebih, hari ini minggu ketiga. Jadi memang kemarin ada sempat libur untuk pembenahan, untuk dimanfaatkan SPPG, kebanyakan SPPG terutama di Biau itu untuk pembenahan dapur, untuk peningkatan fasilitas supaya lebih terjamin lagi kualitas yang diberikan.
6: Saudara, cuaca panas yang disertai angin kencang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, khususnya di kawasan pemukiman padat. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Kelurahan Panasakan menyusul musibah kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Pemerintah Kelurahan Panasakan kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap aktivitas pembakaran sampah dan penggunaan listrik di rumah. Warga juga diminta segera melaporkan apabila melihat adanya potensi kebakaran maupun kondisi yang dapat memicu terjadinya bencana. Sekretaris Kelurahan Panasakan Glenn Ricardo Leonard mengatakan, himbauan telah disampaikan kepada masyarakat melalui perangkat RT dan RW.
7: Seluruh masyarakat Kelurahan Panasakan untuk tidak membakar sampah di lingkungan sekitar dan juga tetap waspada terkait penggunaan listrik, di mana kita tahu bahwa biasanya masyarakat menggunakan listrik yang padat itu salah satu faktor penyebab terpicu kebakaran. Terus kami ingatkan kepada masyarakat bahwa selalu waspada terkait hal-hal tersebut.
8: Kecamatan Lampasio sebagai daerah yang memiliki lahan gambut yang luas di Toli-Toli rawan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla di cuaca panas terik atau kemarau saat ini. Camat Lampasio Nyoman Mertade kepada RRI menyebut melihat potensi ancaman karhutla yang tinggi di tengah kondisi cuaca panas terik saat ini, pihaknya terus menghimbau dan mensosialisasikan waspada bahaya kebakaran kepada masyarakat, utamanya para petani, untuk tidak melakukan pembakaran area perkebunan termasuk tidak membuat api dan ditinggalkan di tengah cuaca panas terik dan hembusan angin yang kencang, api mudah menjalar atau merambat ke area lahan lainnya, di mana satu peristiwa kebakaran telah terjadi di wilayah Kecamatan Lampasio. Namun dengan semangat gotong royong, api cepat dipadamkan sehingga tidak meluas ke area perkebunan lainnya.
0: Yang kita lakukan adalah sosialisasi, himbauan, mengarahkan, itu yang pertama. Mungkin terkait satgas yang memang kami pandang penting untuk kita buat. Dalam waktu dekat ini kita akan lakukan komunikasi dengan instansi terkait, dengan pemerintah desa, kira-kira bagaimana hal ini bisa kita buat. Karena memang apalagi musim kemarau yang agak panjang ini berpotensi hal-hal tersebut terjadi. Apalagi Kecamatan Lampasio ini memiliki lahan gambut yang sangat luas. Dan mudah-mudahanlah hal-hal yang kita tidak inginkan itu jangan sampai terjadi di wilayah Kecamatan Lampasio.
9: Yang angka putus sekolah di Kabupaten Buol salah satunya dipicu oleh resistensi dan rasa malu orang tua untuk memasukkan anak mereka ke sekolah luar biasa, hingga memaksakan anak belajar di sekolah reguler tanpa pendampingan khusus. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Buol, Carmila, mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Buol, fenomena utama yang dialami anak penyandang disabilitas di wilayah tersebut bukanlah sama sekali tidak mengenyam pendidikan, melainkan terhenti di tengah jalan atau putus sekolah. Carmila mengungkapkan bahwa sekitar 25% anak difabel usia sekolah dari keluarga kurang mampu mengalami putus sekolah akibat berbagai hambatan sosial dan kendala yang mereka hadapi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
10: Terkait dengan data ini, data penyandang disabilitas yang berusia sekolah untuk saat ini di Kabupaten Buol itu kurang lebih berjumlah 25% untuk data yang masuk di dalam ekonomi lemah.
2: Informasi mengenai tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Buol tersebut mengakhiri berita sepekan edisi 15 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfiansah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Tuntas, sudah kebersamaan kita di Toli Toli siang ini. Jangan kemana-mana, setelah saya ada rekan Andi Nur Samsul, saya Emi Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini di edisi Minggu 16 Agustus 2026. Saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda dalam acara Pro dan Dut di kesempatan kali ini. Dan mendengar di kesempatan kali ini tentunya seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0853-4383-1230. Ya, dan di saat ini sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ibu Marni di Tambun.
0: Ibu Marni di Tambun. Oke, Ibu Marni silakan dijumpai siapa-siapa.
1: Jumpa Ibu Fatima, Mbak Gebi, Ibu Ama, Ibu Rahma, Ibu Seldi, Ibu siapa Ibu? Maya Gronkalo, Nur Aini Kuadrat, Pak Haji, Pak Pasya, Pak Yasir, Mbak Dian, dan semua ASC tanpa terkecuali. Ucapannya semoga terhibur.
0: Oke.
1: Lagunya?
0: Iya, lagu apa?
1: 100 kali.
0: 100 kali, oke. 100 kalinya?
1: Untuk Bung Ancu. Semoga sehat awal akhir.
0: Oke,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Ibu Marni. Halo, assalamualaikum, Bro Dandut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita semua.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Putri Lemba.
0: Oke, silakan Putri Lemba.
1: Menyapa dan minta lagu dulu.
0: Aha.
1: Lagu apa namanya? Nyanyian Rindu, Jo.
0: Nyanyian Rindu, oke.
1: Nyanyian ya, menyapa rindu. Dulu yang sudah menyapa tadi ada Bunda Marni. Bunda Marni, Jo?
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Ada Bunda kita.
0: Aha.
1: Ya. Ini ada Mas. Ada Lama.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Oke, sama Pak Ima. Ada Pak Baga. Ada yang calon Kepala Desa Lilian Nono.
0: Aha.
1: Lalu.
0: Aha.
1: Yang ada di Buol. Ada Pak Akrun, ada Bapak saya bersama Ibu Ida, ada Pak Tamrin Timur, dan terutama juga buat Bung Jasmine, semoga sehat selalu di sana.
0: Uh-huh.
1: Emil Ibu Titin bersama Bapak Opan,
0: uh-huh.
1: Ada Pak Tamrin, ada Alman Armin, ada Putri, terutama juga ada Maya di Gorontalo. Pokoknya tempat terkecuali.
0: Okay.
1: Semoga semua dalam badan sehat dan buat pembantu. Selamat bertugas. Bisa buat kalian aktif.
0: Oke.
1: Semoga bersama keluarga di rumah. Oh,
0: baik.
1: Yang telah mungkin tanggut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Iya, pendengar di manapun Anda berada, yes, sudah ada Putri Lemba di kesempatan kali ini di belakang Putri Lemba. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita, ubur-ubur ikan lele. Tega sekali tadi malam tidak diangkat teleponku, le.
0: Yang berlalu biarlah berlalu,
2: menangis saya sepanjang malam, le, dengan Sumanti, le.
0: Oh, kodoto, Fatima.
2: Aduh.
0: Fatima di mana ini?
2: Lagunya Evita Malas, Evita Vera Macho.
0: Aha.
2: Karena Bung Ancu lagi macho tadi malam.
0: Macho apa?
2: Macho makan salah paham, macho makan coklat Bung Andi.
0: Ah, tidak ada coklat tadi malam dikasih.
2: Sekira ada hadiah Valentine tadi malam.
0: Okay. Orang malam
2: di banyak di warah kita waktu sedih sekali lama-lama ada.
0: Siapa marah?
2: Marna tadi. Siapa tahu lama-lama ada Bunda Marna, Bunda Ama, Gigi, Hamsa dan Rusini Kampung Bol, Ani dan Sumanti di Malangga, Pak Arifin bersama istri tersayangnya di sekretariat, ada Sawal, Nur Iman, ada Pak Hamid, Winarto, Mas Bis, ada Pasya 22, Nur Eni 22, Sherly, Mas Nid, Rawi Parowi di Tinigi, dan semua-semua tanpa terkecuali.
0: Tadi maco dari siapa? Eri Susan?
2: Fitnya Veras tuh, yang penting maco, terserah ada Eri Susan kado atau Fitnya Veras ya.
0: Aha.
2: Dan Haja Eli, sehat bersama keluarga.
0: Aha.
2: Bung Andi, terima kasih. Sehat bersama keluarga.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Fatima. Siapa lagi? Halo, assalamualaikum, Pro Dandut. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, merdeka.
0: Loyo sekali kok. Loyo sekali bilang merdekanya.
3: Merdeka.
0: Ya, dan siapa pelik? Putri Lalos kata lagi dia. Ada Putri Lemba, Putri Lalos lagi. Baik kok terus, Jo. Gaby Lalos. Oke. Silakan Gaby.
3: Boleh lagu,
0: Boleh.
3: lagunya Eri Susan, Sunyi.
0: Hah?
3: Eri Susan.
0: Apa itu?
3: Judulnya Sunyi.
0: Sunyi?
3: Sunyi.
0: Sunyi. Hah?
3: Sunyi.
0: Sunyi.
3: Ais.
0: Sunyi atau Sunyi?
3: Sunyi.
0: Oh, Sunyi. Oke, apa yang bikin Sunyi ini? Nah, rame-rame di sini.
3: Ini di sini Pak panas.
0: Oh, gampang itu kalau cuma mau bikin keramaian.
3: Menyanyi, Ki.
0: Ah, baterai-baterai ya kok di situ.
3: Sebenarnya
0: gila. Rame itu, tak kumpul sudah orang.
3: Kenapa itu orang bertari-bertari, orang gila kapan?
0: Oke. Sunyi. Sunyi Elvi Sukaisi yang ada.
3: Tidak ada Ale, itu Eri Susan.
0: Saya sudah cari, tunggu dulu ya. Eri Susan Sunyi ada.
3: Iya. Sampai-sampai dulu. Ada Fatima tadi.
0: Ada kah? Ada Fatima.
3: Ada Fatima tadi.
0: Ada kok Fatima.
3: Ada Lois.
0: Lois ada aku juga.
3: Ada Mas Jaka. Ada Pak Pasya. Ada Bunda Gita. Ya kan ada di Buol. Ada Pak Pasya di Buol. Pak Ilham.
0: Pak Pasya
3: pindah
0: di Buol. Pak Pasya di Buol. Pak Pasya so di Buol. Oke.
3: Ada Badrun. Ada Ibu Ida. Semua pendengar persatu yang ada di Buol. Yang ada di Parigi Moto. Ada Adin. Ucapannya semua Mak siang buat Bungancu,
0: semoga
3: sehat selalu bersama keluarga. Selalu buat temanku, semoga sehat selalu.
0: Mau betul kah?
3: Kenapa ya aku benci sekali temanku?
0: Saya tidak benci temanmu, saya cuma tanya yang mana temanmu itu.
3: Luar temanku.
0: Gitu.
3: Iya, kenal semua itu temanku.
0: Saya tidak kenal.
3: Terima kasih bukan cuma orang marah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada siapa tadi? Gaby ya. Itu Tan gabung bersama kita di kesempatan kali ini. Ya, sudah gabung bersama kita. Silakan di belakangnya Gaby. Siapa lagi yang ingin ikutan gabung? Silakan di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum, Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Ibu Nila di Buol.
0: Halo Buol, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah panas.
0: Oh, kenapa siaran di sana?
4: Siaran di sini? Tidak tahu.
0: Kenapa sampai tidak tahu?
4: Kenapa ini?
0: Halo. Ya, halo.
4: Kenapa tidak ada anu di sini?
0: Apa itu?
4: Di radio dah.
0: Mungkin lagi sementara perbaikan mungkin. Oke, nanti saya coba cek. Coba dicek Jasmine-nya di sana. Bagaimana? Apa infonya? Karena yang pasti Jasmine standby di sana. Oke. Silakan. Mau jumpa siapa Ibu Nila?
4: Tapi boleh minta lagi toh?
0: Boleh. Yang marah siapa?
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Hah?
4: Minta lagunya anu, siapa Caca Handika?
0: Caca Handika? Yang ya. Mana itu?
4: Cincin putih.
0: Cincin putih. Ah, so berubah jadi kuning itu. Oke. Okay. Cincin putih. Aha. Cincin putih. Kirim buat siapa ini?
4: Ini buat yang sudah masuk tadi, ada Bunda Jerry, Bunda Alma, ada Papa Rusli di sana, Bunda Rahman.
0: Aha.
4: Teman di bola ada Papa Sia bersama Ibu Ida, Ibu Neti bersama Aha. Ibu sama Kurko, sama MC, untuk Pak Ajut.
0: Iya.
4: Selamat selalu. Sehat selalu ya.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah ada Ibu Nila ya di dari Buol ya, ikutan gabung bersama kita juga ya, mungkin karena siaran di sana lagi terganggu. Ya. Saat ini lagi ramai pendengar juga yang ada di Kabupaten Buol ikutan gabung bersama kita di kesempatan kali ini. Silakan di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Adalah kita pengancu.
0: Iye. Dengan siapa dan di mana?
5: Dengan La Lois.
0: Lois, oke Lois, agak kareba.
5: Kareba mapela sama dengan Gaby mapela to.
0: Lois ada di Muhammad Hatta atau di mana?
5: Lagi sama teman.
0: Oke.
5: Di jalan Melakuyu.
0: Oke, ya tapi selamat dulu untuk predikat S3-nya. Ketawa dia.
5: Saya mau titip salam dulu teman-teman yang ada Aha. di Parigi Motong. Kayaknya sama malam lagi di guncang ya, gempa bumi.
0: Aha.
5: Tidak salah 6,2 skala Richter.
0: Malah saya tidak rasa itu tadi malam.
5: Sampai di kulit-kulit itu digoyang.
0: Alam, malah saya betul tidak rasa karena mungkin saya bagoyang itu.
5: Tengah malam memang pengancu.
0: Karena mungkin saya ada bagoyang juga, Stoh.
5: Jadi langsung bangun tengah malam kaget.
0: Karena bagoyang dandut.
5: Bicara Bunda Ama.
0: Aha.
5: Apa tadi di Tambun itu Ibu Mar... Ibu Marna, Marni?
0: Marni di Tambun.
5: Ya, jadi ada Rama,
0: Aha.
5: ada Fatima.
0: Aha.
5: Semua-semuanya tanpa kecuali kalau menuju satu-satu, aduh marah orang di belakang saya.
0: Begitu kah? Oke.
5: Okay. Ikutan lagunya sama Ibu Marna ya.
0: Marni. Aha.
5: Terima kasih pengancu.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Lois. Halo, Assalamualaikum. Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
6: Dengan T2 di Kabupaten Gabu.
0: Hai, Pak Tamrin Timumun. Oke.
6: Okay. Betul sekali.
0: Tamrin Timumun.
6: Saya kira sudah lupa.
0: Oh, tidak. Duku-duku.
6: Oh, duku. Duku. Masih berbunga sekarang.
0: Berarti pas November sobat buah.
6: Pas Pak Ancu di sini mungkin so panen.
0: Jelas.
6: Insya Allah ketemu lari.
0: Iya jelas pasti ketemu.
6: Insya Allah.
0: Okay. Iya silakan. Pak.
6: Dikirim buat Bunda Ama, ada Fatima, ada Lois, ada Bunda Rahma di Lakatan, ada Ibu Rahmi, ada Papa Sya, ada
0: Ada siapa lagi?
6: Ada Mak Asrul di Gunung Potangoan.
0: Aha.
6: Semua-semua aja.
0: Oke.
6: Penggemar RRI Bol dan Toli-Toli di mana saja berada. Mudah-mudahan dijumpai dalam keadaan sehat.
0: Okay.
6: Dan ucapan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
0: Oke.
6: Okay. Semoga panjang umur.
0: Mantap.
6: Lagu-lagunya.
0: Ah, lagu apa?
6: Berkelana.
0: Mau berkelana kemana lagi Bapak ini?
6: Pokoknya berkelana ke tempat saja.
0: Berkelana Roma Irama ya.
6: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Iya, di belakangnya Pak Tamrinti Mumun. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut. Halo.
7: Halo.
0: Ya, Pro Dandut.
7: Kan kita adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
7: Dengan namanya Bung Anju.
0: Oh, Oma Eli.
7: Iya.
0: Gimana kabar Oma?
7: Alhamdulillah kabar baik. Okay. Mau rame-rame lagi kami di 17 Agustus.
0: Di mana Oma?
7: Di Salumbia.
0: Eh.
7: Di sana lagi.
0: Oh,
7: bukan di Sinabogan lagi, Salumbia lagi.
0: Salumbia lagi?
7: Iya, pindah ke sana lagi. Bung Anju, ada sama bilang.
0: Apa?
7: Ada di mana Bung Anju hari Kamis itu, dari RRI hari Kamis itu.
0: Hari Kamis, libur?
7: Pantas ada di hari katanya-tanya.
0: Oh.
7: Ada RRI saya hari Kamis itu.
0: Iya, Oma tidak langsung telepon saja?
7: Iya, malah tahu nomornya Bung Anju.
0: Minta toh, minta di kantor toh.
7: Iya nanti nih.
0: Oke.
7: Okay. Kapan-kapan.
0: Oke, okay, Oma.
7: Masih boleh lagu.
0: Boleh Oma, lagu apa?
7: Saya mau dengar lagunya Ida Laila Termenung.
0: Masih
7: ada waktu.
0: Termenung.
7: Iya.
0: Kenapa?
7: Termenung dengan si dia.
0: Ida Laila Termenung. Oke.
7: Okay. Iya.
0: Kirim buat siapa
7: dikirim,
0: ini?
7: Dikirim dengan semua pendengar tempat terkecuali mana saja berada.
0: Uh-huh.
7: Kalau Mas Lia masuk, apakah pernah masuk atau belum?
0: Uh-huh.
7: Ada Rahma, ada Fatima. Uh-huh. Jadi tempat terkecuali di mana saja berada yang sudah menyapa terima kesopannya.
0: Uh-huh.
7: Untuk Bung Andi Nur Samsu, selamat bertugas. Salam sehat, selamat bersama keluarga tercinta. Terima
0: okay.
7: kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Oma Eli, silakan. Ya, apalagi masih kita terima satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut. Halo, Pro Dandut.
8: Dangdut adalah kita. Selamat siang, jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.
8: Iya, Bapak. Apa kabar?
0: Rindu, Ibu.
8: Salam rindu juga untuk semuanya.
0: Uh-huh. Ibu.
8: Iya, Bapak. Saya mau request lagu, boleh ya?
0: Boleh.
8: Lagunya ingat kamu, bukan ingat Indonesia. Ingat Indonesia dari Itje Trisnawati.
0: Kenapa enggak mau ingat saya?
8: Semuanya lah saya ingat ya.
0: Oke. Ingat ya, Indonesia.
8: Ya, ingat Indonesia. Untuk semua yang sudah gabung dan yang lagi mendengarkan RRI Pro 1 Toli-Toli ya, Pro Dangdut dimanapun berada, selamat sore. Semoga semuanya selalu sehat dan selamat berakhir pekan ya. Untuk yang sudah menyapa, terima kasih banyak. Untuk Pak Tasya, di Lalo sama Mbak Jedi, sehat selalu. Untuk Bung Aini, beserta semua tetap-tetap. Untuk Bung Roy, Bung Satatui Narto, Pama Siara, siapa lagi ya, Pak Hamsa, Fatima, Suserli, semua-semua yang selalu bergabung dan yang sudah menyapa, terima kasih ya. Untuk Bung Andi, selamat menjalankan tugas, semangat, selamat beres pekan, semoga sehat bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Dari siapa tadi? Ingat Indonesia?
8: Ice Trisnawati.
0: Ice Trisnawati, oke.
8: Ya.
0: Oke, ya. Di, oke, ya. Kasih.
8: Ya. Oke, terima kasih burung cendrawasih nyebur ke dalam kolam. Saya ucapkan terima kasih dan wassalam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.

Dimanapun Anda berada, untuk line telepon kami cukupkan dulu ya untuk saat ini. Ya, karena saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 14.59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita ikuti terlebih dahulu cek fakta yang akan hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Ya, sebelum kami lanjutkan kembali sajian lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut untuk menemani Anda bersama keluarga yang saat ini lagi tengah bersantai. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kini kita ikuti terlebih dahulu cek fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan berisi narasi, dokumen rahasia BPOM bocor, vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, dokumen rahasia BPOM bocor sebut vaksin polio bahayakan kesehatan, hasilnya ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, pom.go.id yang tayang Agustus 2024. BPOM menegaskan informasi tentang dokumen rahasia BPOM bocor yang dimuat dalam laman investigasi.org merupakan informasi yang tidak benar karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 sampai 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Fapten Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klarifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan melalui Instagram resmi BPS @BPS Statistik. Pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lain. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Roma Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut. Di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style. Pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu Bahtera Cinta, maupun Dawai Asmar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, ya sesaat lagi kita akan memasuki waktu asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Untuk itu marilah kita sejenak menundukkan hati, meluangkan waktu untuk menyambut panggilan ilahi. Kita hening sejenak, kita rehat dari segala aktivitas sembari kita mendengarkan kumandang azan asar yang akan berkumandang. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga ibadah dan menambah amal kebaikan. Dan pendengar, inilah azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah, azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan atau tengah disibukkan dengan aktivitas Anda, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami karena acara Pro dan Dut akan kembali hadir setelah jeda yang singkat. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz dalam acara Pro Dandut. Pendengar di manapun Anda berada, di kesempatan kali ini ya tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung waktu kebersamaan kita di acara Pro Dandut. Namun masih ada satu lagu yang tersisa untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah ikutan bergabung, buat Marni, kemudian ada Putri Lemba, Fatima, Kepi, Nila yang ada di Buol, Louis, kemudian Pak Tamrin, Ibu Haryanti, dan Oma Eli ya. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini ya semua bisa terhibur dengan lagu yang dipilih pada kesempatan kali ini. Dan mengakhiri kebersamaan kita ya, sebuah lagu dari Itje Trisnawati yang direquest oleh Ibu Haryanti ya, yang ada di Nopi sana ya. Semoga dengan lagu ini ya bisa terhibur. Langsung saja kita dengarkan Itje Trisnawati, Ingat.

0: Ya Uma Sinta, itu ya Bapak Parala.
1: Kuli jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka. Mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, kira orang Indonesia itu ramah.

mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 16 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, saat matahari mulai perlahan turun, ya, mungkin ada di antara kita yang sedang dalam perjalanan pulang dari menikmati liburan bersama keluarga, atau ada yang menyelesaikan pekerjaan, atau sekedar menikmati waktu dengan secangkir kopi. Sore tentu punya cara sendiri untuk mengingatkan kita tentang banyak hal. Tentang seseorang yang pernah hadir, atau tentang sahabat yang selalu ada menemani kita. Dan tentunya juga tentang rumah yang selalu kita rindukan. Serta mimpi yang belum boleh kita tinggalkan. Karena hidup tidak selalu tentang siapa yang tinggal bersama kita. Kadang hidup mengajarkan kita untuk menghargai siapa yang pernah hadir, lalu menjadikan setiap kenangan ini sebagai alasan untuk kita terus melangkah. Dan di sore hari ini kami akan menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu rock Indonesia pilihan. Ya, ada yang bernuansa cinta, rindu, persahabatan, perjuangan, bahkan cerita tentang kehilangan. Dan mari kita mulai kebersamaan kita di musik dan informasi di sore hari ini dengan lagu tentang rasa yang sederhana, tetapi seringkali paling sulit untuk kita ungkapkan. Apa itu? Kangen dari Dewa 19.

Pendengar, itulah tadi Dewa 19 dengan lagunya Kangen. Ya, kadang ada rasa rindu yang tidak perlu dengan banyak kata, cukup diam. Kemudian sebuah lagu akan mampu menyampaikan apa yang selama ini tersimpan di hati. Namun tentunya jangan biarkan rindu membuat langkah kita berhenti. Jadikan ia pengingat bahwa pernah ada seseorang yang membuat perjalanan hidup terasa lebih berarti. Seperti sahabat contohnya.

Kemudian tentu dalam perjalanan hidup kita akan bertemu dengan banyak orang. Ada yang datang sebentar, ada yang bertahan lama, dan ada pula yang meninggalkan kenangan yang tentunya tidak mudah untuk kita lupakan. Apapun ceritanya, syukuri setiap pertemuan, karena setiap orang yang hadir ini membawa pelajaran masing-masing.

Pendengar, tentunya cinta memang manis ketika dikenang. Tetapi jangan sampai kenangan membuat kita lupa menikmati hari ini. Jika seseorang memilih pergi, lepaskan dengan ikhlas. Jika seseorang memilih bertahan, jagalah dengan ketulusan.

Kadang seseorang datang seperti pelangi, membuat hari yang biasa menjadi lebih indah. Tetapi ingat, kebahagiaan ini tidak selalu harus menunggu seseorang datang. Kita juga bisa menciptakan warna dalam kehidupan kita sendiri dengan bersyukur dan tentunya terus untuk berusaha.

Iya, selamat sore untuk Lien Ica yang saat ini tengah bersama kami di siaran Facebook dia. Ya. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kami jumpai tetap dalam keadaan yang berbahagia. Dan pendengar, waktu terus berjalan, ya, yang patah perlahan ya bisa sembuh, yang hilang perlahan bisa kita ikhlaskan. Jangan habiskan waktu untuk menyesali sesuatu yang tidak bisa kembali. Gunakan waktu yang tersisa ini untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita.

Pendengar, ada luka yang tidak terlihat, tetapi terasa begitu dalam. Ada kesedihan yang tidak diceritakan kepada siapapun. Untuk Anda yang sedang menyimpan luka, percayalah, tidak selamanya mendung akan tinggal. Akan ada hari ketika senyum kembali menemukan jalannya.

Pendengar, dalam cinta tentu kita belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Karena itu, jangan pernah bermain-main dengan perasaan orang lain. Cintailah dengan jujur. Jika ingin bertahan, perjuangkan. Jika harus berpisah, lakukan dengan cara yang tidak meninggalkan luka lebih dalam.

Iya, pendengar, tentunya dalam kehidupan ini terkadang kita tidak membutuhkan seseorang yang sempurna. Kita hanya membutuhkan seseorang yang mau menemani, memahami, dan tetap tinggal ketika keadaan tidak selalu mudah. Dan untuk Anda yang masih sendiri, ya, jangan buru-buru. Lebih baik menunggu seseorang yang tepat daripada memaksakan hati pada orang yang salah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cara menghindari bencana kebakaran rumah yang harus dilakukan adalah 1. Jangan menaruh pematik api dekat benda-benda yang mudah terbakar. 2. Kalau menggunakan tungku pembakaran dalam rumah, perhatikan kayu api yang digunakan telah padam setelah digunakan. 3. Bijak menggunakan peralatan listrik yang berstandar nasional dan pastikan sambungan kabel instalasinya rapi serta sambungan tidak berkelebihan. 4. Bila kamu mampu dan tersedia, pasangkan alat deteksi api di dalam rumah sehingga bila terjadi emergensi kebakaran bisa cepat diketahui atau teratasi. Itulah beberapa hal guna menghindari bencana kebakaran dalam rumah, dalam kehidupan kita. Hindari bencana yang mungkin akan terjadi di sekitar kehidupan kita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda terhubung dengan RRI Mobile Application. Download aplikasi RRI Play. Bagi pengguna Android, dapatkan aplikasi RRI Play di Google Play Store. Bagi pengguna iPhone, dapatkan di App Store. Nikmati fitur RRI Play. Audio streaming Pro 1, Pro 2 dari 58 stasiun RRI se-Indonesia serta Pro 3, Pro 4, Voice of Indonesia dan Channel 5. Radio Picture RRI Surabaya, RRI Jogja, RRI Palembang dan Sona Keindonesiaan. Audio on demand RRI. Ragam berita dan informasi dari kantor berita nasional. Teks, gambar, dan audio. Bookmark untuk menyimpan berita yang belum sempat terbaca. Serta fitur sharing ke media sosial dan sharing melalui email. RRI sekarang ada di ujung jari. Cukup download aplikasi RRI Play dan dapatkan ragam berita, informasi, serta hiburan.
5: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda. Kami cukupkan sampai di sini karena kini kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk turut menyiarkan Gema Sari Pati Maju.
1: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggandeng 80 apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat ABSO. Selengkapnya, Kiswanti Ruslia melaporkan dari RRI Makassar.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar terus memperluas kolaborasi dengan apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat atau APSO. Program ini menjadi upaya untuk memudahkan masyarakat membuang obat yang sudah tidak digunakan dengan cara yang aman dan benar. Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan, mengatakan saat ini terdapat sekitar 80 apotek di Kota Makassar yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut. Dikatakan apotek yang terlibat dalam program APSO menyediakan tempat khusus bagi masyarakat untuk membuang obat yang sudah tidak terpakai. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi membuang sampah obat secara sembarangan.
3: Kita punya program APSO, Ayo Buang Sampah Obat. Bagaimana caranya? Tentunya saat ini kita menyediakan tempat sampah di kantor kaitan. Ya, kantor kita. Jadi masyarakat tinggal datang, membawa sampah obatnya, dapat dibuang situ. Nanti akan dicatat oleh petugas, dan nanti akan dimusnahkan secara lestari. Karena kalau dibuang sembarangan, sampah obat bisa disalahgunakan, ya, diubah, bukan diracik lagi, itu bisa membahayakan terus kesehatan. Yang kedua, mencemari lingkungan. Ya, jadilah salah satu bentuk kepedulian Badan POM, ya, untuk mencegah juga kejadian diversi atau penyalahgunaan obat. Kita juga bagaimana komitmen kita untuk memastikan lingkungan tetap senantiasa terjaga. Kita juga menggandeng GP Farmasi. Nah, GP Farmasi itu gabungan perusahaan-perusahaan farmasi, ada juga di apotek. Jadi masyarakat juga dapat membuang sampah obatnya pada apotek itu pertanda khusus. Masih di Kota Makassar, tapi saat ini kita juga ingin kita kembangkan di seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah untuk nanti membuang sampah.
2: Sementara itu, salah seorang pekerja di apotek Anugrah Husada II, Andi Kirana, mengaku sudah menyiapkan tempat sampah khusus obat. Ia menyebut sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang program dan keberadaan tempat sampah obat tersebut.
4: Baik terkait tentang tempat sampah obat, beberapa masyarakat sudah tahu kalau kami telah menyediakan tempat sampah obat. Adapun terkait pemahaman masyarakat mengenai tempat sampah obat, kami sudah memberikan edukasi secara informal kepada beberapa pasien bahwasanya sampah obat tidak boleh dibuang sembarangan karena selain mencemari lingkungan juga memicu kekebalan bakteri terhadap antibiotik serta meningkatkan risiko peredaran obat palsu akibat pemalsuan kemasan sisa. Dan adapun papan informasi atau edukasi lewat media sosial kami belum siapkan seperti itu.
2: Adapun program Ayo Buang Sampah Obat, selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang limbah obat rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab, program ini juga bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
1: Melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibulue, generasi muda diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
5: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di lapangan Maruanging, Kecamatan Sibulue mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar

0: petani dan kelompok wanita yang di desa, di masing-masing desa di Kabupaten. Iya, tentu harus minta untuk aktif dari sejak hari ini, dini. Makanya ada pramuka, setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana agar dengan ekstrakurikulernya itu belajar dengan sistem bercocok tanam. Karena supaya nanti ada pramuka ini, anak-anak kita ini.
1: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma. Camat Sibuloe Sainal mengatakan, perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP, serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
2: Adanya gerakan pramuka ini tentu kami yakin bahwa suasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan satu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya, baik berupa pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagaimana dengan provinsi yang ada di Kecamatan Sibuloe.
1: Sainal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibuloe secara berkelanjutan.
3: Sebanyak 591 warga binaan di Sulawesi Barat akan terima remisi kemerdekaan. Selengkapnya, Ahyan Irsada melaporkan dari RRI Mamuju.
4: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
5: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, pertahanannya sampai 6 bulan sehingga diusulkan. Kalau yang belum menempatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
4: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengingatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Pemerintah Provinsi juga mendorong pembangunan embung sebagai salah satu langkah menghadapi keterbatasan air bagi sektor pertanian. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemantauan terhadap potensi titik api. Menurutnya, kesiapsiagaan penanganan karhutla saat ini harus terus diperkuat dengan melibatkan BPBD serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Setiap titik api yang terpantau menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta masyarakat.
7: Ya, karhutla ini memang dengan situasi keadaan seperti ini yang global ya dunia, maka kita terus melakukan siaga. Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD kita siaga 1 dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Jadi beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan badan penanggulangan bencana kita.

0: dan juga teman-teman lain yang menjadi pegiat soal kebakaran.
1: Anwar Hafid menambahkan, selain ancaman karhutlah, kondisi kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah dan telah menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen. Merespons hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan sumber air, salah satunya melalui pembangunan embung sebagai tempat penampungan cadangan air. Ia berharap langkah mitigasi terhadap karhutlah dan kekeringan dapat terus diperkuat melalui koordinasi pemerintah daerah bersama masyarakat. Selain mempercepat penanganan titik api, penguatan cadangan air juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah perubahan kondisi iklim.
2: Wabub Touna tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru. Selengkapnya, Rahmawan Titane melaporkan dari RRI Ampana.
3: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak berdasarkan keahlian

0: operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbarui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
1: Tunjukkan bahwa saudara layak memegang amanah yang berkaitan.

0: memperbaharui pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi aktivitas kinerja organisasi.
1: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.
2: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sulawesi Tenggara menyiapkan 631 personil gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Berikut laporan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
3: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
4: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
3: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibie mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
5: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi ya Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
3: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan. Tahun 2026, program tersebut baru terrealisasi di Kecamatan Lailai melalui dukungan Kementerian Sosial. Selengkapnya Herul Mulku melaporkan dari RRI Bau-Bau.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsos Naker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Naker Kota Bau-Bau WOD Yuning mengatakan Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi, hingga kebakaran.
7: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial ke depannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru satu ini Lea-Lea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat 2 2 kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
6: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan, kampung siaga bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
8: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang hal kesiapsiagaan darurat. Bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
6: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan kampung siaga bencana, lumbung sosial dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau.
2: Meski Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede pesimis dapur itu dapat terwujud di kepulauan. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
9: Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali akan mengajukan 8 pembangunan dapur baru untuk wilayah 3T. Hal itu bertujuan agar program makan bergizi gratis MBG dapat dirasakan sepenuhnya masyarakat, terutama yang ada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski akan dilakukan pembangunan 8 dapur baru di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede pesimis dapur itu dapat terwujud di wilayah kepulauan. Kepala Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede Ruslan Sadi wawancara RRI terkait pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T tersebut mengungkapkan, beberapa waktu sebelumnya ada permintaan Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli terkait kesiapan desa untuk pembangunan dapur SPPG. Menyahuti hal itu, pihaknya menyiapkan tempat pembangunan dapur tersebut di mana ada bangunan yang memang telah tersedia dan tidak digunakan yang berada di Dusun Satu Labuan Sope, dipersiapkan sebagai dapur SPPG. Meski demikian, dirinya mengakui telah berputus asa jika berbicara soal pembangunan dapur SPPG.
10: Kalau respon saya sih ya wajar-wajar saja, dan saya menyambut positif kalau memang masih bisa masuk dapur itu, karena ini sudah terlalu lama kita bicarakan masalah dapur ini ya. Saya sebenarnya sudah putus asa ini tentang ini dapur SPPG ini.
9: Meski pesimis dan berputus asa terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan, namun sebagai pemerintah desa, pihaknya menyambut baik rencana yang akan dilakukan BGN Toli-Toli untuk membangun 8 titik dapur SPPG di wilayah 3T termasuk di kepulauan, karena dengan pembangunan dapur tersebut pelajar di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
10: Insyaallah mudah-mudahan lah, karena kalau mau bilang respon saya pasti menerima dengan senang hati masalah itu. Cuma kalau persoalan mau bilang lama itu sudah terlalu lama, dan saya kurang yakin kalau bisa mereka lakukan ini. Bukan saya tidak percaya dengan BGN ini, cuma saya sudah putus asa itu berhubungan dengan mereka, jujur saja.
9: Untuk wilayah Desa Kabetan sendiri, jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan jatah MBG mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP mendekati angka 300 orang yang tersebar di beberapa dusun, sehingga dirinya berharap program itu benar-benar terrealisasi agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud secara maksimal di Desa Kabetan.
2: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya, Ahmad Afrisudin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Makassar untuk turut menyiarkan Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara, titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
4: Anda terhubung dengan RRI Mobile Application. Download aplikasi RRI Play. Bagi pengguna Android, dapatkan aplikasi RRI Play di Google Play Store. Bagi pengguna iPhone, dapatkan di App Store. Nikmati fitur RRI Play. Audio streaming Pro 1, Pro 2 dari 58 stasiun RRI se-Indonesia serta Pro 3, Pro 4, Voice of Indonesia dan Channel 5. Radio Picture RRI Surabaya, RRI Jogja, RRI Palembang dan Sona Keindonesiaan. Audio on demand RRI. Ragam berita dan informasi dari kantor berita nasional. Teks, gambar, dan audio. Bookmark untuk menyimpan berita yang belum sempat terbaca. Serta fitur sharing ke media sosial dan sharing melalui email. RRI sekarang ada di ujung jari. Cukup download aplikasi RRI Play dan dapatkan ragam berita, informasi, serta hiburan.
5: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Mendengar di manapun Anda berada, di Toli-Toli sore ini, kami kembali temani Anda dalam selingan hiburan lagu-lagu Bobin Rock Indonesia.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya, gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Waktunya kentongan.
5: Pendengar, ketika kita membeli makanan atau jajanan di luar rumah, ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pastikan tempat usaha yang akan kita beli jajanannya bersih, higienis, dan sehat. Kedua, pastikan jajanan yang dijual dalam kondisi tertutup, aman dari berbagai gangguan binatang pengganggu seperti lalat, semut, dan serangga. Dan ketiga, pastikan saat kita membeli, jangan berdesak-desakan dengan pembeli yang lainnya. Itulah tips membeli makanan atau jajanan. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui guna untuk menghindari paparan berbagai penyakit dalam kehidupan kita.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, kami informasikan kepada Anda bahwa untuk waktu azan maghrib di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya ini jatuh pada pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kini sambil kita menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansyari yang pada hari ini akan membacakan surah Al-Mu'minun.
7: Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Pro 1.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Qad

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya untuk sucikan hati, kita tunaikan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati RRI Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua. Pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda, kita ikuti cek fakta terlebih dahulu.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar foto di media sosial Facebook menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG Anak Indonesia yang menyerupai kartu ATM pada umumnya. Kartu tersebut terlihat sedang dipegang di dalam sebuah dapur yang juga memperlihatkan mesin bertuliskan MBG. Faktanya, klaim kartu anjungan tunai mandiri ATM MBG tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, hasil pemeriksaan menggunakan ID detector head moderation menunjukkan bahwa 99,6% gambar tersebut terindikasi sebagai hasil artificial intelligence AI atau deepfake. Selain itu, tidak ada pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional BGN maupun Kementerian Keuangan mengenai penyaluran dana MBG secara langsung kepada setiap anak melalui kartu ATM. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan makanan ringan merek Lupo. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim snack Lupo merupakan produk milik Israel dan mengandung pil penyebab kelumpuhan. Faktanya, klaim yang menyebutkan snack Lupo produk dari Israel dan mengandung pil yang dapat menyebabkan kelumpuhan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, produk Lupo adalah produk perusahaan asal Turki. Video tersebut kemungkinan direkam di Kurdistan, Irak Utara. Tidak terdapat bukti bahwa pil dalam video merupakan bagian dari produk Lupo atau dapat menyebabkan kelumpuhan. Produk pangan impor tersebut tidak terdaftar di Badan POM dan tidak beredar di Indonesia. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Tuli-Tuli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutillah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ayat ini memerintahkan kepada orang beriman bertakwa kepada Allah. Tentu kita sudah tahu apa makna takwa, yakni melindungi diri kita dari adab dan siksa serta murka Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhi semua yang dilarang, serta menjauhi perkara-perkara mubah yang itu bisa menjerumuskan kita kepada perkara yang dilarang. Dan yang kedua dalam ayat ini kita diperintahkan pula, waqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang sadida. Ibnu Abbas menafsirkannya sebagai qawlan sawaban, perkataan yang benar. Mufassir yang lain menafsirkannya sebagai qawlan adlan, ucapan yang adil, atau qawlan sidqan, ucapan yang jujur. Demikian pula beberapa yang lain. Intinya, ucapan yang dibenarkan oleh Islam, yang diperintahkan oleh Islam, itulah yang dimaksud dengan qawlan sadida. Ayat ini sekaligus memberikan larangan kepada kita untuk menyampaikan ucapan yang bertentangan dengan Islam, ucapan yang mengajak kepada kekufuran, yang mengajak kepada kesyirikan, dan ucapan-ucapan yang palsu. Itu adalah merupakan ucapan-ucapan yang terlarang. Ketika kita telah melakukan ini, Allah menjanjikan kepada kita, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal kalian. Maksudnya, dengan kita melakukan itu, Allah akan memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan amal soleh. Dan tidak hanya itu, Allah menjanjikan, wa yaghfir lakum dunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang tidak disukai diampuni dosa-dosanya? Karena betapa banyak dosa yang telah terlanjur kita lakukan. Dan ketika itu terjadi, maka tidak ada lain kecuali kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin diperbaiki amalnya Allah, diampuni dosa-dosanya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar, jujur dan adil. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Anda terhubung dengan RRI Mobile Application. Download aplikasi RRI Play. Bagi pengguna Android, dapatkan aplikasi RRI Play di Google Play Store. Bagi pengguna iPhone, dapatkan di App Store. Nikmati fitur RRI Play. Audio streaming Pro 1, Pro 2 dari 58 stasiun RRI se-Indonesia serta Pro 3, Pro 4, Voice of Indonesia dan Channel 5. Radio Picture RRI Surabaya, RRI Jogja, RRI Palembang dan Zona Keindonesiaan. Audio on demand RRI. Ragam berita dan informasi dari Kantor Berita Nasional. Teks, gambar dan audio. Bookmark untuk menyimpan berita yang belum sempat terbaca. Serta fitur sharing ke media sosial dan sharing melalui email. RRI sekarang ada di ujung jari. Cukup download aplikasi RRI Play dan dapatkan ragam berita, informasi, serta hiburan.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di depart ketiga sudah memasuki di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini. Namun tentunya Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini di depart keempat akan hadir rekan Mariani Raub yang akan menemani Anda bersantai bersama keluarga di malam hari ini dengan serangkaian acara-acara yang menarik tentunya. Dan akhirnya saya Andi Nur Samsu di kesempatan kali ini mohon pamit dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mengakhiri kebersamaan kita, kami pilihkan sebuah lagu ya. Tentunya lagu ini bercerita tentang rumah yang tentu selalu punya tempat khusus di hati. Karena di dalam rumah selalu ada orang-orang yang menunggu kepulangan kita. Ada keluarga yang mungkin tidak banyak berkata, tetapi selalu mendoakan. Jangan lupa pulang, jangan lupa menghargai mereka yang selalu ada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya penyiar Anda Varyani Rauf, kembali akan berbagi kebersamaan Anda untuk Toli-Toli malam ini. Kebersamaan kita hingga jelang

Saudara pendengar, sesuatu yang sempurna, kira-kira adakah ya? Tapi kita kembali lagi bahwa pemilik kesempurnaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani kebersamaan Anda pendengar untuk hari ini melewati perjalanan yang begitu panjang. Dan yang pasti di hari Minggu ini, hari libur, kita boleh menikmati suasana yang lebih berharga bagi keluarga kita ya, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, kemudian juga menjalani setiap waktu yang berjalan dengan berupaya membuat orang-orang di sekitar kita tersenyum bahagia.

0: dihadirkan untuk menemani malam Anda. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang Azan Isya pada pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan sholat Isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali dalam hidup ini kita melakukan hal-hal yang aneh. Atau seringkali kita melakukan hal-hal yang mendustai diri kita sendiri. Apa contohnya? Antara lain, kita sering mengatakan bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal adalah sangat jelas, hak Allah adalah untuk disembah oleh kita sebagai manusia. Karena arti kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita sering melalaikan hak Allah ini. Apa keanehan atau kedustaan yang kedua? Kita sering menyatakan bahwa kitab kita adalah Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran sesungguhnya bukan hanya untuk dibaca. Meskipun tentu dengan membaca Al-Quran kita mendapat pahala. Tapi kalau sekedar membaca, maka Al-Quran tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Agar Al-Quran bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita di tengah masyarakat kita, Al-Quran itu harus diamalkan. Inilah keanehan yang kedua. Apa keanehan yang ketiga? Kita sering mengatakan bahwa asyaitan atau syaitan itu adalah musuh kita. Tapi kenapa justru kita sering berteman dengan syaitan? Apa yang dimaksud berteman dengan syaitan itu? Kita lebih sering mengikuti perintah syaitan. Kita lebih sering mengikuti bisikan syaitan. Yang dilakukan, yang dibuktikan oleh kita dan ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keanehan yang ketiga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa keanehan-keanehan lain dalam hidup kita ini? Kita sering mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tapi begitu banyak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kita laksanakan. Padahal kita sering mengaku bahwa Muhammad itu adalah Rasul kita. Tapi kita tidak kemudian melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat tegas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Kita kemudian berkomitmen untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar membaca Al-Quran, tapi juga mengamalkan Al-Quran. Tidak sekedar mengenal Allah, tapi juga memenuhi hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.

Saudara pendengar Bayangkari Peduli Ranting Baulan, cabang Toli-Toli menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang menjadi korban kebakaran di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan juga solidaritas Bayangkari terhadap masyarakat yang terdampak musibah. Ketua Bayangkari Ranting Baulan, cabang Toli-Toli, Nyonya Nurwati Samir mengatakan bahwa bantuan yang diberikan untuk mendukung warga yang terdampak kebakaran, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan. Dan menurut Nyonya Nurwati Samir, kehadiran Bayangkari di tengah warga yang mengalami musibah diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga dukungan moral agar para korban tetap kuat menghadapi kondisi yang sulit. Nah, pendengar, bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok, kemudian juga perlengkapan sekolah yang dibutuhkan selama masa pemulihan. Penyaluran dilakukan secara datang langsung kepada masyarakat yang terdampak kebakaran. Informasi ini, pendengar, bisa dilansir di laman resmi rri.co.id.

Esensi buku hari ini. Apakah Anda termasuk salah satu penggemar buku Andrea Hirata? Esensi buku kali ini akan membahas tentang salah satu buku berjudul Ayah yang ditulis oleh Andrea Hirata. Buku berjudul Ayah dirilis pada tahun 2015 dengan total 396 halaman buku. Buku ini berlatarkan kota Belitung dan kebudayaan Melayu. Diceritakan kisah cinta seorang pria bernama Sabari pada seorang gadis bernama Marlena, cinta pertama dan sejatinya, yang diberikan sebutan Indah, yakni Purnama ke-12. Saat membaca buku ini, pembaca akan berkenalan dengan beberapa tokoh utama yang sering diulang namanya seperti Sabari, Marlena, Zoro, atau Amiru. Buku ini menceritakan tentang bagaimana Sabari begitu mencintai Lena sejak melihatnya pertama kali di bangku SMA. Singkat cerita, Lena yang terus menolak cinta Sabari, suatu hari mengetahui dirinya hamil akibat hubungan terlarang dengan pria yang tidak mau bertanggung jawab atas dirinya. Pada saat itu, Sabari yang punya hati yang tulus justru memberanikan diri menghadapi ayah Lena untuk menikahi Lena. Meski sudah menikah, ternyata Lena tidak sedikit pun tergugah hatinya pada Sabari. Hingga pada akhirnya, tiba saatnya Lena melahirkan anaknya. Sabari dengan tulus merawat Zoro, si bocah kecil yang ternyata jauh lebih mencuri perhatian dan kasih Sabari. Ternyata cinta tidak berpihak pada Sabari. Lena akhirnya pergi membawa Zoro merantau jauh, kemudian menikah dengan beberapa pria. Sabari yang begitu mengasihi Zoro akhirnya merasakan patah hati yang jauh lebih berat dibandingkan ditinggalkan oleh Marlena. Kelebihan buku ini adalah kemampuan seorang penulis Andrea Hirata dalam meramu kata-kata dan menjelaskan situasi sedetail mungkin dalam tatanan bahasa yang indah sehingga pembaca bisa ikut merasakan emosi yang digambarkan. Sekian esensi buku hari ini.

Saudara pendengar, masih kami temani Anda semua di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, temani kebersamaan Anda sambil menikmati suasana malam yang begitu bahagia bersama dengan orang-orang tercinta. Dan saya yakin pendengar, Anda yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan esok hari, di mana kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Usia yang tidak lagi muda, tentunya banyak yang menjadi tanggung jawab kita ke depannya sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan kita. Kita bisa terus melakukan hal-hal yang positif, berkarya untuk membangun Indonesia semakin lebih maju sehingga dihargai di mata dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
4: Pertimbangan.
1: Gimana? Pertimbangan. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
5: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih

0: setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
1: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
2: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
1: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
0: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
4: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
5: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
4: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
6: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
4: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
7: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
8: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki

0: memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi tidak. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Karena tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
0: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
2: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
0: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Muletoy Saan melaporkan.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
4: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
5: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
4: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
5: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahannya terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
5: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
8: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
7: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
8: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
9: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
8: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, Berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada Ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 20 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan temani malam Anda, khususnya di suasana malam hari ini, pendengar, dalam sajian lagu-lagu rohani, tentunya menemani Anda, umat Kristiani.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Umat Kristiani yang berbahagia, masih terus dengan puji-pujian yang kami pilihkan untuk menemani suasana malam Anda, menikmati waktu bahagia bersama dengan keluarga yang dipenuhi dengan cinta kasih. Dan hadirnya lagu-lagu rohani malam hari ini menambah hangat kebersamaan Anda.

Tidak ada satupun tangan yang mampu menolong kita, kecuali tangan yang pernah tersalib.

0: Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu rohani yang telah kami hadirkan bagi Anda umat Kristiani. Semoga bisa berkenan dan menambah sukacita di hari Minggu Anda.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, untuk selanjutnya kami akan temani Anda dalam sajian drama radio, kali ini produksi RRI Ambon.
1: Tragedi CV 207.

0: ayah dan ibu di surga pasti bangga ke kamu, Dek.
1: Tapi Mita grogi, Kak. Ini kan penerbangan pertamanya Mita.
0: Kan ada kakak. Sebagai kabin kru senior, kakak akan membantumu. Ada teman-teman pramugari yang lain yang masih muda-muda juga. Tenanglah. Yang pasti, lakukan seperti yang kakak ajarkan ya.
1: Tetap saja Mita grogi, Kak.
2: Pesawat Pombo Air dengan nomor penerbangan CV207 telah mendarat dengan selamat.
0: 2 jam lagi pesawat kita akan berangkat. Yuk, siap-siap.
1: Iya, siap, Kak.

0: Rain, tolong pastikan semua tempat sudah bersih. Dan segera beritahu operator bandara bahwa pesawat sudah siap dimasuki penumpang. Siap, Cap. Kamu adiknya Rain ya?
1: Iya, Cap.
0: Yang semangat ya kerjanya.
1: Siap, Cap. Terima kasih. Mohon bimbingannya ya.
0: Semuanya segera ke tempat masing-masing. Dan kamu, Yuni, tolong cek manifest penumpang ya.
2: Siap, Cap.

0: selamat datang. Nomor berapa, Pak?
1: Saya di nomor D6.
0: Oh, di situ ya, Pak? Sebelah kiri.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Kamu bisa kan kasih informasi ke Bu Nur?
0: Bisa, Kak. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Bombo Air dengan nomor penerbangan CV207 tujuan Jakarta. Penerbangan ini akan kita tempuh selama 3 jam. Saya Mita bersama seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda terbang bersama kami. Terima kasih.

Selamat siang, penumpang yang terhormat. Saat ini kita berada di ketinggian 30.000 kaki. Cuaca di Jakarta saat ini cerah dan diperkirakan 1 jam lagi kita akan tiba di Soekarno-Hatta.

0: Semua angkat tangan, diam di tempat. Pesawat ini kami bajak.
1: Pesawat ini kami bajak. Jangan ada yang berpindah tempat.

0: pesawat ini dibajak. Ada dua orang bersenjata, Cap. Kemungkinan teroris.
1: Apa? Bagaimana ini? Beritahu menara kontrol.
2: Oke. Okay.

0: harus memberitahu pusat kontrol nih. Hijack, hijack. ZV-207, hijack.
1: Siapa itu? Oh, kamu!
2: Jangan macam-macam. Letakkan telepon itu. Atau pistol yang sudah menempel di kepalamu ini akan mengeluarkan peluru.
1: Perhatian semua. Jangan ada yang bergerak. Atau kalian akan saya tembak. Ngerti? Kamu yang baru datang, dari mana kamu?
3: Saya baru...
1: Saat ini semua dalam kendali kami.

Sep, bagaimana ini? Teroris meminta mengalihkan rute ke Papua Nugini.

0: mengatasi situasinya.
1: Hei, bicara apa kalian?
0: Tidak, Bang. Kita hanya...
1: Jangan bertindak bodoh. Atau teman kamu saya tembak.
2: Hah? Jangan! Jangan, Bang. Jangan! Jangan!
1: Ah, awas, bos! Di belakang ada yang mau menyerang! Ah.
3: Bunyi tembakan, Cap. Kamu periksa apa yang terjadi.
4: Kalian lihat, jika masih ada yang macam-macam,

0: kalian seperti pria itu. Kepada seluruh penumpang pria, tundukkan kepala kalian di meja. Siapapun yang mengangkat kepala akan kami tembak.
1: Astaga, ya ampun.
0: Kamu, ya kamu, cepat jongkok. Di situ, kepala menghadap ke dinding.
1: Tapi, aduh, iya.
2: Kakak.
3: Oh, jadi dia kakak kamu. Bagus. Kita jadikan kamu sebagai umpan.
0: Jangan lepaskan pistol dari kepala pramugari itu.
1: Siap, bos.
4: Apa yang terjadi di dalam? Kenapa Rain belum juga kembali? Biar saya cek.

Lihat bos, sepertinya pesawat tidak ke Papua New Guinea. Lihat di jendela, kita seperti

0: banyak cakap. Balik perintahkan pilot. Balik arah ke timur ke Papua Nugini.
1: Jangan masuk. Jangan.
0: Awas.
2: Aduh, bagaimana ini? Kepilot ada yang ditembak mati. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus merebut pistol ini.
0: Sial, pistolku direbut. Lepaskan pistol itu. Saya bilang lepaskan.
2: Tidak, tidak akan.
0: Iya.
2: Saya telah membunuh orang. Ibu, apakah kakak ingin menitipku?

Saudara, pesawat Combo Air yang sempat dibajak dalam penerbangannya menuju Jakarta berhasil digagalkan oleh aksi heroik seorang pramugari. Sang pramugari Mita berhasil melumpuhkan dua orang teroris dan dua korban lainnya, yakni co-pilot dan seorang penumpang ikut menjadi korban. Saat ini pihak kepolisian sedang meminta keterangan dari cabin crew terkait aksi pembajakan yang gagal tersebut.

Di dalam perjalanan hidup, kadang ada resiko-resiko tertentu yang datang tanpa bisa diprediksi. Pilihan hanya dua, menjadi hero atau zero. Demikian sandiwara tragedi CV207. Pemain dalam sandiwara ini, Nita Tuanakota sebagai Mita, Boy Marwa sebagai Rain, Jo Surui sebagai Darto, Hani sebagai Dewa, Teis Tekok sebagai Kapten Ridwan, Muksin sebagai Co-Pilot Adnan, Mila sebagai Yuni, Jun Hehakaya sebagai pembaca berita, Tio sebagai penumpang, teknik dan montase Axel Carroll, editing Teis Tekok, dan saya Vini, narator. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, batik yang dikenal sebagai salah satu identitas kebudayaan Indonesia ternyata mampu menarik perhatian masyarakat di Indonesia sendiri, baik di kalangan anak kecil, remaja, sampai dewasa. Nah, hal itu diperlihatkan dengan adanya komunitas batik yang ada di Indonesia. Komunitas batik ini dibangun dengan tujuan ingin memperkenalkan batik lebih jauh kepada masyarakat Indonesia sendiri dan juga kepada masyarakat luar, sehingga kebudayaan batik Indonesia tetap terjaga kelestariannya.

Saudara pendengar, di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, ada beberapa komunitas batik yang tersebar di Indonesia. Ada Komunitas Remaja Batik Indonesia. Komunitas Remaja Batik Indonesia ini adalah wadah bagi generasi muda Indonesia untuk lebih memajukan karya seni, budaya, dan juga kreativitas bangsa, serta membantu generasi muda untuk bisa lebih mencintai, kemudian juga melestarikan karya seni dan budaya bangsanya sendiri. Nah, pendengar, komunitas ini menyebarkan virus kreatif kepada generasi muda sesuai dengan program pemerintah yang telah mencanangkan beberapa tahun lalu sebagai Indonesia kreatif, sehingga remaja dan juga kaum muda mengenal batik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini sebagai satu pride dan juga lifestyle di era modern, sehingga menjadi inspirasi, kemudian juga motivasi kaum muda untuk bisa bersama-sama mengembangkan atau menciptakan produk-produk kreatif dari kekayaan batik Indonesia. Komunitas Remaja Batik Indonesia ini ada di Petamburan, Jakarta Barat.

Pendengar, kita lanjut lagi, masih ada komunitas batik yang tentunya juga ini sangat-sangat punya andil besar untuk mengenalkan batik-batik Indonesia, yaitu Komunitas Batik Banget Indonesia. Komunitas Batik Banget Indonesia ini, pendengar, merupakan sebuah komunitas yang sebagian besar terdiri dari kaum muda dan juga memiliki tujuan mengenalkan batik Indonesia dan juga melestarikan batik. Aktivitas yang dilakukan oleh komunitas ini adalah mempromosikan batik dengan cara workshop mengenai pembuatan batik, kemudian juga mendirikan kampung batik dan mempromosikan batik dengan cara mengenalkan sejarah batik. Dan sampai saat ini, pendengar, anggotanya sudah cukup banyak serta juga ada pengrajin batik sebanyak 1.600 orang, pemerhati dan juga penggemar batik yang ikut bergabung dalam komunitas Batik Banget Indonesia. Ya, kira-kira ada komunitas batik apa lagi nih ya yang juga punya andil untuk mengenalkan batik khas Indonesia? Jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di 102 FM dan 1377 AM serta melalui aplikasi RRI Digital.

kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you,

Saudara pendengar, masih kami temani Anda semua dan masih ada komunitas Belarae Batik Jabar. Nah, pendengar Belarae Batik Jabar ini adalah komunitas terbesar pecinta batik yang ada di Jawa Barat. Dan komunitas ini menjadi salah satu media informasi, kemudian juga edukasi dan juga interaksi bagi masyarakat agar lebih mengenal batik Jawa Barat. Dan pendengar, Belarae Batik Jabar dibentuk oleh Duta Batik Jawa Barat di bawah naungan Yayasan Batik Jawa Barat. Dan tentunya komunitas ini berada di Bandung, Cigadung Raya Timur. Nah, itu dia pendengar beberapa komunitas batik di Indonesia yang tentunya mengajak kita agar lebih mencintai dan juga melestarikan batik yang menjadi ciri khas Indonesia.

Saudara pendengar, beberapa lagu-lagu di Ruang Rindu Nostalgia Lama yang kami hadirkan untuk menghibur Anda era tahun 80-an. Saat ini coba hadir hingga tahun

90-an, menemani malam Anda ketika melepas penat dan juga tentunya menikmati malam yang begitu indah sambil mengingat lagi begitu banyak kenangan-kenangan yang pernah menjadi cerita indah di kehidupan kita. Mungkinkah terjadi? Saya pilihkan untuk

Sudah mendengar lagu yang begitu indah nan merdu kita dengarkan bersama dari Yuni Syara dan membawa kita ke pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini pendengar ada suara emas bersama Krisya yang akan menghibur Anda.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana persiapan malam renungan suci dari Taman Makam Pahlawan Kelangkangan Kabupaten Toli-Toli. Dan kita sudah terhubung dengan reporter Datra Hasan. Silakan Datra Hasan, laporan Anda malam ini.
1: Baik. Baik, terima kasih rekan Mariani. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Kelangkangan, Kecamatan Galang, di mana tadi laksanakan apel penghormatan dan renungan suci dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Dapat kami laporkan di Taman Makam Pahlawan di Kelangkangan saat ini cukup ramai, dipadati sejumlah personil kepolisian, TNI, Polri maupun ASN untuk hadir di apel penghormatan dan renungan suci di malam hari ini. Tentunya juga akan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah bersama dengan Forkopimda maupun perangkat daerah yang akan melaksanakan apel penghormatan dan renungan suci, di mana seperti biasa setiap malam 17 Agustus akan dilaksanakan apel penghormatan, di mana dilaksanakan pada pukul, rencananya akan dilaksanakan pada pukul 23 malam nanti. Dan tentunya dapat kami laporkan situasi malam hari ini di Taman Makam Pahlawan Kelangkangan ini cukup ramai dan mulai dipadati oleh peserta yang terdiri dari beberapa unsur gabungan dari TNI Polri maupun sejumlah ASN dan Forkopimda. Di momentum apel penghormatan dan renungan suci dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, tentunya ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka besok dilaksanakan juga upacara hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang akan dipusatkan di Taman Kota Gaukan Bancilan. Dan dapat kami laporkan tentunya pendengar, bagi Anda pengendara yang melintas di seputaran jalan Kelangkangan untuk berhati-hati karena petugas dari kepolisian turut bersiaga-jaga untuk agar keamanan di Taman Makam Pahlawan maupun di jalur yang dilaluinya ini agar lebih aman dan kondusif, tidak ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan bersama. Demikian laporan kami dari Taman Makam Pahlawan Kelangkangan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Datra Hasan, laporan Anda malam hari ini terkait dengan persiapan upacara renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kelangkangan Kabupaten Toli-Toli dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini. Dan pendengar, sekarang sudah pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saudara pendengar, beberapa lagu-lagu kenangan yang turut hadir mewarnai malam Anda bisa menambah suasana bahagia, membuat hati Anda lebih terhibur, sekaligus juga kita bernostalgia lagi, flashback lagi ke masa lalu yang begitu indah. Lanjut lagi pendengar, ada Black Sweet, ini dia suara indahnya untuk Anda semua.

Negara Black Sweet kita tinggalkan dengan lagunya berjudul Rintihan Sebuah Hati. Lanjut lagi, kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu lama dari Pampers. Ini dia, Gereja Tua.

Saudara pendengar, demikianlah sudah beberapa sajian lagu-lagu di Ruang Rindu yang telah kami hadirkan untuk menemani Anda. Persembahan bersama Rati Purwasi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita akan lanjut lagi pendengar kebersamaan kita dalam sajian musik tradisional dan budaya.

Saudara pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sudah pukul 23 waktu Indonesia Tengah dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan sajian musik tradisional dan budaya. Kali ini pendengar, saya coba mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Flores, Nusa Tenggara Timur ya untuk malam hari ini. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu daerah dari Flores. Nah, kita tahu bersama pendengar bahwa saudara-saudara kita yang ada di Flores itu di sana itu terjadi bencana ya, gempa bumi, dan ada banyak korban jiwa yang melayang. Kerugian material juga kita tahu bersama dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Flores. Kita berharap mereka bisa sabar, bisa bangkit lagi untuk memulai kehidupan mereka. Dan mari kita ulurkan tangan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana.

budaya yang kaya. Saat para pelancong menjelajahi ke dalam jantung Flores, maka bisa memulai perjalanan melintasi waktu, menemukan tradisi kuno, situs bersejarah, dan juga warisan yang hidup yang menjadi ciri khas dari pulau ini. Flores menjadi tuan rumah bagi beragam desa tradisional di mana waktu sepertinya berhenti. Desa-desa seperti Wairebo, kemudian juga Bena, memamerkan arsitektur asli, ritual unik, dan juga adat istiadat tradisional. Rumah-rumah yang berbentuk kerucut dan juga ikonik di Wairebo dikelilingi oleh pepohonan hijau, memberikan gambaran tentang upaya hidup kuno suku Manggarai. Para pengunjung pun berkesempatan untuk bisa ikut serta dalam upacara tradisional, menyaksikan tarian adat, kemudian juga berinteraksi dengan masyarakat lokal yang ramah dan juga sambutannya begitu hangat.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia!

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

masih terus dengan sajian musik tradisional dan budaya kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, Flores adalah situs megalitikum kuno. Nah, karena pulau ini dihiasi oleh situs-situs megalitikum misterius dan tentunya tempat-tempat seperti Todo, kemudian juga Ratenggero, struktur batu raksasa berdiri sebagai saksi bisu sejarah kuno pulau ini. Ada makam dan juga monumen, beberapa di antaranya berusia ribuan tahun yang mencerminkan keyakinan spiritual dan juga praktek pemakaman masyarakat pribumi. Menjelajahi situs-situs ini memberikan koneksi yang mendalam dengan masa lalu Flores dan juga apresiasi terhadap keahlian penduduknya pada zaman dahulu. Taman Nasional Kelimutu, tiga danau berwarna. Kelimutu, sebuah taman nasional di Flores yang terkenal dengan danau kawahnya yang memiliki tiga warna yang unik. Setiap danau menampilkan warna yang berbeda dengan berubah-ubah secara tidak terduga. Danau-danau ini Tiwu Ata Bupu atau Danau Orang Tua, Tiwu Nua Muriko Fai, Danau Pemuda dan Gadis, dan Tiwu Ata Polo, Danau Terpesona atau Disihir. Bukan hanya keajaiban geologis, tetapi juga memiliki makna budaya, kepercayaan lokal yang menghubungkan danau ini dengan kehidupan setelah kematian, menjadikan Kelimutu sebagai situs suci di mana warisan spiritual dan juga alam bertemu.

Saudara pendengar, beberapa lagu-lagu dari daerah Flores NTT yang sudah menghibur Anda di malam hari ini dalam sajian musik tradisional, tentunya mengobati kerinduan khususnya bagi Anda yang berasal dari Flores NTT. Semoga saudara-saudara kita juga yang berada di sana bisa diberikan kekuatan, kemudian juga hati yang lebih besar untuk menerima setiap takdir dari Yang Maha Kuasa, dan yang pasti bisa bangkit untuk kembali menata hidup yang jauh lebih baik lagi. Dan kami juga ingin menyapa seluruh pendengar RRI yang saat ini akan menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalangkangan Toli-Toli untuk melaksanakan malam renungan suci memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026 ini. Tetap semangat pastinya meskipun tengah malam, suasana ngantuk, tapi dengan semangat kemerdekaan mari kita berupaya terus untuk menjadikan bendera merah putih berkibar di angkasa, dan dengan semangat kemerdekaan kita berupaya untuk menjadikan Indonesia semakin lebih dihargai oleh dunia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari Taman Makam Pahlawan Kalangkangan Toli-Toli. Mendengarkan laporan dari rekan Datra Hasan terkait dengan Malam Renungan Suci. Silahkan rekan Datra.
1: Baik, terima kasih rekan Mariani. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama di... Maksud kami saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Kalangkangan Kecamatan Galang. Dapat kami laporkan saat ini situasi di Taman Makam Pahlawan cukup ramai, di mana apel kehormatan dan malam renungan suci ini telah dilaksanakan, di mana di malam hari ini dipenuhi oleh beberapa ratusan dari peserta dari unsur TNI Polri, kemudian BPBD, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, dan ASN lainnya. Tentunya dapat kami laporkan di malam renungan dan apel kehormatan ini merupakan bentuk bagaimana mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. ...80 tahun, dan besok kita akan melaksanakan upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dapat kami laporkan situasi di Taman Makam Pahlawan cukup ramai. Masyarakat, bagi Anda pendengar, bagi Anda yang melintas di Taman Makam Pahlawan untuk berhati-hati, karena kendaraan yang banyak terparkir di sejumlah halaman dan trotoar, tentunya ini bisa Anda, bagi Anda pengendara, bisa berhati-hati untuk melintas di depan Taman Makam Pahlawan Kalangkangan. Dan tentunya juga di kegiatan apel kehormatan dan malam renungan suci ini juga dihadiri oleh Bupati Toli-Toli bersama dengan unsur Forkopimda. Dan tentunya kita berharap bahwa kegiatan malam hari ini dapat berjalan tertib, aman, dan lancar tanpa ada hambatan. Demikian laporan kami dari Taman Makam Pahlawan Kalangkangan, Kecamatan Galang. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Datra Hasan atas laporan Anda di malam hari ini terkait dengan apel dan juga malam renungan suci yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kalangkangan, Kabupaten Toli-Toli, dalam rangka hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tentunya esok pendengar kita akan merayakan Hari Kemerdekaan. Ulang tahun yang ke-81 memberikan makna yang begitu besar bagi kita seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Bagaimana agar negara kita ini bisa semakin lebih maju? Tentunya kita bisa melakukan begitu banyak hal-hal yang bernilai positif untuk membangun Indonesia. Kita jaga generasi muda kita dari bahaya narkoba ataupun juga tindakan-tindakan negatif lainnya, sehingga generasi muda kita ini bisa meneruskan perjuangan estafet para pahlawan yang telah mendahului kita, dan semoga senantiasa di bertambahnya usia Indonesia semakin lebih baik lagi, semakin lebih berkembang, semakin dikenal dunia, dan semakin lebih baik. Baik saudara, saat lagi siaran kami akan undur dari udara.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Minggu 16 Agustus 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar yang sama 102 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Senin 17 Agustus 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Take out.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Kebersamaan kita hari ini Senin 17 Agustus 2026. Dan tentunya di momen hari memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ke-81. Dan baik, saya Imi Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli pagi ini hingga akan berakhir nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita ada Mutiara Pagi Religi Islami. Dari studio kami ucapkan selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan juga selamat mengikuti sajian rangkaian acara Pro 1 RRI Toli-Toli hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Hehehe, ada cewek tuh.
5: Bening lagi, aduh.
4: Mana, yuk.
6: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
7: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
8: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
9: Ini.
10: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kamu muslimin dan muslimah, demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan untuk pagi hari ini. Dan saatnya kita akan jelang bersama penyampaian Warta Berita Daerah.

Selamat pagi, saudara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: dengan kemerdekaan ini, kita akan betul-betul memanfaatkan untuk yang lebih baik untuk menuju ke Indonesia Emas. Sehingga kita akan mendorong anak-anak kita hari ini, generasi kita hari ini betul-betul punya pendidikan yang baik.
1: Dalam hal bencana, perbedaan sosial ini penting. Kita harus melawan orang-orang yang atau teman-teman yang perbedaan sosial yang kemudian melakukan pemberitaan yang tidak bersih.
2: Khawatir ketika mereka sudah sampai di rumah dan kembali memegang gadgetnya, kembali lagi ke aktivitas mereka menggunakan HP tersebut. Jadi memang butuh komunikasi antara guru dan orang tua.

0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengajak seluruh elemen anak bangsa terus menggelorakan jiwa dan semangat nasionalisme untuk menghadapi tantangan bangsa dan mengisi kemerdekaan. Diakhiri dengan pertumbuhan ekonomi Parigi Mautong pada kuartal 1 2026 tercatat 3,55% dan masuk 5 terbawah di Sulawesi Tengah. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Saudara Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengajak seluruh elemen anak bangsa turut menggelorakan jiwa dan semangat nasionalisme untuk menghadapi tantangan bangsa dan mengisi kemerdekaan. Berikut selengkapnya dilaporkan Sardono.
1: Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengajak seluruh elemen anak bangsa terus menggelorakan jiwa dan semangat nasionalisme untuk menghadapi tantangan bangsa dan mengisi kemerdekaan, utamanya di Kabupaten Toli-Toli. Kepada RRI Bupati menyebut 81 tahun usia kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah usia yang muda yang seharusnya semua anak bangsa telah menikmati dan merasakan kemerdekaan mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sarana infrastruktur yang baik di mana hal tersebut terus diupayakan pemerintah daerah dengan target tidak ada lagi anak putus sekolah, tidak dapat mengakses kesehatan, serta merasakan infrastruktur yang memadai. Salah satu tantangan yang perlu disikapi bersama dalam mempersiapkan generasi bangsa yang tangguh dan unggul ke depan, yakni menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika maupun judi online atau judol.
2: Tentu dengan kemerdekaan ini, kita akan betul-betul memanfaatkan untuk yang lebih baik untuk menuju ke Indonesia emas. Sehingga kita akan mendorong anak-anak kita hari ini, generasi kita hari ini betul-betul punya pendidikan yang baik. Kemudian jauhkan namanya sifatnya narkoba, kemudian judi online karena ini juga akan bisa menjadikan mundur bangsa kita karena kita punya generasi-generasi yang tidak baik. Sehingga kami hari ini menyampaikan dan kepada kita seluruh masyarakat Toli-Toli untuk bagaimana kita akan menjaga anak kita hari ini untuk yang menjadi lebih baik ke depan.
1: Sementara itu Ketua DPRD Toli-Toli Haja Srianti Daeng Pareba mengatakan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa yang dirasakan hingga saat ini tidaklah mudah namun membutuhkan perjuangan berat dari para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga. Di mana untuk Kabupaten Toli-Toli semangat nasionalisme di suasana hari ulang tahun proklamasi masih cukup terasa lewat berbagai perlombaan yang dilaksanakan baik di perkotaan maupun di pedesaan.
3: Alhamdulillah saat ini kita sudah merdeka, sudah 81 tahun. Tentunya kita merasa berbahagia dan berbangga sebagai masyarakat Indonesia untuk menikmati apa yang telah kita nikmati saat ini, baik itu fasilitas negara, pembangunan yang ada di mana-mana, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, kita turut berbangga dan kita sudah menikmati itu. Infrastruktur sudah agak bagus, tentunya sesuai dengan aset-aset Presiden, suasembada pangan juga sudah berlangsung dan alhamdulillah insya Allah Toli-Toli ke depan sesuai dengan harapan kita, semoga suasembada pangan ini bisa meningkat dan juga infrastruktur tentunya kita bisa nikmati mulai dari pelosok-pelosok daerah sampai ke kota-kota.
1: Di momentum hari ulang tahun proklamasi, Ketua DPRD Toli-Toli ini mengajak semua elemen bangsa utamanya generasi muda saat ini untuk tidak melupakan sejarah bangsa karena dengan mengetahui sejarah bangsa maka jiwa nasionalisme dan patriotisme akan tumbuh dan berkembang dalam diri pribadi setiap anak bangsa dan tidak mudah dipecah belah atau diadu domba namun tetap mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapi bangsa ini.
0: Demikian laporan Sardono mengenai Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengajak seluruh elemen anak bangsa terus menggelorakan jiwa dan semangat nasionalisme untuk menghadapi tantangan bangsa dan mengisi kemerdekaan. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Buol. Wakil Bupati Bual menilai perlu adanya sosialisasi dan edukasi secara mendalam berkelanjutan kepada seluruh stakeholder termasuk insan media massa guna memaksimalkan komunikasi dan penyampaian informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat. Berikut laporan Martina.
4: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Bual Muhammad Kafi Marjuni mengatakan menyikapi sejumlah berita bohong atau hoaks yang beredar di media sosial yang terjadi beberapa waktu lalu terkait dengan informasi gempa hingga isu tsunami sehingga menimbulkan kepanikan dan kegaduhan. BPBD Kabupaten Bual melaksanakan pertemuan dan sosialisasi sistem kebencanaan, penentuan jalur evakuasi dan pemetaan titik kumpul terhadap 7 kelurahan di Kabupaten Bual. Damkar, relawan, tagana, orari, dan dihadiri oleh sejumlah insan pers.
5: Kenapa bapak-bapak ini kumpul? So terlalu banyak berita-berita, so terlalu banyak hoax-hoax yang dibuat orang. Akhirnya semua bapak-bapak pemerintah, terutama teman-teman relawan ini, teman-teman saya tagana, teman-teman saya dari damkar, semuanya ya kan? Terutama pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kalau sudah bencana, bapak peduli semua. Pokoknya saya punya HP itu sampai 200 telepon. Saya sudah tidak tahu mau jawab dari mana semua. Apa orang bilang, iya betul ini berita.
4: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bual Muhammad Nasir DJ Maroto dalam sambutannya mengatakan perlu adanya sosialisasi dan edukasi secara mendalam dan berkelanjutan kepada seluruh stakeholder, termasuk insan media massa, sehingga jika terjadi bencana, media berperan dalam memberitakan sesuai dengan fakta di lapangan. Ia menegaskan jika ada oknum yang memberitakan hal yang tidak sesuai dengan fakta dan prosedur, maka perlu dilapor dan diproses secara hukum.
6: Kita juga perlu memberikan edukasi ke sub-sektor stakeholder yang ada, seperti wartawan sewaktu mungkin, baik media sosial maupun media lain, ini kita kumpul khusus, ya, supaya kalau ada apa-apa, komunikasi, koordinasi, serta pemberitaannya, itu perlu diantara para wartawan. Kenapa? Dalam hal bencana, media sosial itu penting. Kita harus melawan orang-orang yang atau teman-teman yang bermedia sosial yang kemudian melakukan pemberitaan yang di luar prosedur. Salah satu di luar prosedur itu adalah mengedit. Ini kita lawan bersama. Dan kalau ada yang seperti ini, saya mohon ini dilapor dan proses sekarang.
4: Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, pemerintah daerah berharap tercipta ekosistem informasi yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya.
0: Saudara, pasca beroperasinya Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu sebagai bandara internasional, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai perlu menyusun kebijakan yang mengintegrasikan sektor transportasi, perdagangan, investasi pariwisata dan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Susanti Akataba melaporkan.
7: Pengamat kebijakan publik Universitas Tadulako Palu, Hasanuddin Aco, mengungkapkan status internasional Bandara Mutiara Sis Al Jufri harus diikuti kebijakan publik yang mampu memastikan konektivitas antara kota Palu dan pasar global, utamanya Tiongkok, agar memberikan dampak langsung terhadap perekonomian di Sulawesi Tengah. Dikatakan kebijakan tersebut penting untuk menciptakan arus barang, wisatawan, investasi, dan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Pengusaha lokal juga perlu didorong untuk mengambil bagian penting dalam kebijakan tersebut dengan membuka akses informasi pasar serta dukungan terhadap standar dan distribusi produk.
8: Ya, jadi yang pertama pemerintah Sulawesi harus mendorong Kadin, ya, Dewan Dagang Indonesia, mendorong KIPWE, ya, sebagai induk organisasi para pengusaha, ya, ya. Bagaimana mereka memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anggotanya agar membuka diri untuk bisa banyak ke China, mempelajari kebutuhan-kebutuhan di sana dan membangun kerjasama antara Kadin China dan Kadin Indonesia.
7: Dikatakan keberlanjutan rute internasional tidak cukup hanya mengandalkan jumlah penumpang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu membangun basis ekonomi yang mampu menciptakan permintaan penerbangan secara berkelanjutan. Karena itu status internasional Bandara Mutiara Sis Al Jufri harus diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang membuka akses pasar global sekaligus memperkuat pelaku usaha lokal. Susanti Akataba melaporkan.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Toli-Toli terus berupaya mendorong transformasi digital dalam layanan perpustakaan. Berikut laporan Datra Hasan.
10: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Toli-Toli terus berupaya mendorong transformasi digital dalam layanan perpustakaan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan pola baca masyarakat yang kini semakin bergeser di platform digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Toli-Toli Lili Husna Bantina menyatakan digitalisasi buku merupakan langkah strategis dalam memperluas akses literasi, khususnya bagi generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Dikatakan transformasi digital menjadi kebutuhan di era sekarang, sehingga masyarakat tetap bisa mengakses bahan bacaan meskipun masih terdapat sejumlah kendala, terutama keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.
11: Jadi literasi digital itulah kemampuan untuk menggunakan, memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Jadi sekarang ini kan zaman selama ini dianggap perpustakaan itu kuno. Maksudnya cuma tempat baca tapi tidak ada. Sedangkan sekarang ini dengan zaman masyarakat yang semakin dinamis, dengan era informasi, globalisasi semua dunia, jadi kita perlu untuk mengadaptasikan ini.
10: Sementara itu, penggiat literasi Toli-Toli Johanna kepada RRI mengatakan, di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak hanya melek teknologi, tapi juga paham etika dalam menggunakannya. Sebab keprihatinan terhadap maraknya kasus perundungan digital

0: dan hilirisasi dinilai penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Alfiansyah.
1: Baik saudara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Mutong pada kuartal 1 2026 tercatat sebesar 3,55%. Capaian tersebut menempatkan Parigi Mutong di peringkat ke-8 dari 13 kabupaten atau kota di Sulawesi Tengah, sekaligus masuk dalam kelompok 5 daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah di provinsi tersebut. Kepala BPS Kabupaten Parigi Mutong Sunu Hari Ismawan mengungkapkan posisi tersebut berdasarkan data pertumbuhan ekonomi 12 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Tengah. Menurutnya, capaian Parigi Mutong masih menunjukkan adanya ruang yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar bergerak lebih tinggi. Di tengah laju ekonomi daerah yang belum merata, Morowali justru tampil sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Tengah. Perbedaan capaian itu memperlihatkan warna pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda di setiap daerah dengan sejumlah wilayah melaju lebih cepat dibanding daerah lainnya.
2: Dari 13, 12 kabupaten dan 1 kota, itu kita menempati peringkat 5 ke bawah. Urutan ke-8 dari 13, ya, 13 kabupaten dan 1 kota.
1: Sunu menilai peningkatan pertumbuhan ekonomi Parigi Mutong secara signifikan membutuhkan dorongan dari sektor industri dan investasi dalam skala besar. Kehadiran investasi dinilai dapat membuka ruang bagi kegiatan produksi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perputaran ekonomi di berbagai sektor. Jika industri, investasi, dan hilirisasi dapat berkembang secara optimal, roda perekonomian Parigi Mutong berpeluang berputar lebih cepat.
2: Pertumbuhan

0: sini sehingga itu akan mendongkrak ekonomi kita secara masif.
1: Dengan capaian 3,55% pada kuartal 1 2026, Parigi Motong masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Penguatan sektor produktif dan masuknya investasi menjadi langkah penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergerak tetapi mampu melaju lebih signifikan.
2: Saudara, laporan Alfian Syah mengakhiri warta berita daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito dan di meja operator Ade Arsela menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
3: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Baik pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini Kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Kok Uma kelaparan.
1: Ini juga Kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Begitu. Mari sudah. Orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pagi Toli-Toli indah sekali, berkibar-kibar bendera merah putih, umbul-umbul. Hari ini 17 Agustus memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia merah darahku. Sudah lewat lagi itu si opa itu. Mana ini Opa Rusli? Bapak Opa Rusli di situ, ey.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat-lihat ini Opa Rusli dari tadi ada termenung-menung, ada bahaga-haga orang pe bendera-bendera umbul-umbul.
4: Iya, ada Bali ya, lihat ini orang punya bendera-bendera ini, kasihan barangkali belum ada orang bapak pasang-pasang. Jadi dikasih ingatkan sama dorang, pasang dulu. Hari ini kita ini sudah 17 Agustus toh.
3: Iya.
4: Nah, kita peringati kita punya hari kemerdekaan sudah 81 kita ini, negara kita merdeka kita. Jadi kita syukuri kita semua ini dalam sehat-sehat semua, kita merdeka, apa semua yang kita lakukan bisa, biar cuma pasang bendera lah. Tidak usah apa-apa, bendera saja pasang kan, seperti itu.
3: Iya, kenapa? Opa Rusli ada lihat-lihat ada rumah yang tidak bapak pasang?
4: So itu, ada mbak lihat-lihat ini. Masa ya ada lewat tadi di warung ambalnya Kok Ina ini, kenapa belum mbak buka ini?
3: Kok Ina hari ini Opa Rusli sudah mau bagaya. Kayak hari ini sepertinya kita belum mau bajual dulu. Indonesia semerdeka, moso Kok Ina masih mau baku urus dengan ini arang-arang tampurung ada babikin ini ambal.
4: Hari betul. Jadi, kasih yang iya kita hargai dulu ya.
3: Iya, biar cuma libur kita, satu hari.
4: Kita begitu ada lagu apa ya? Indonesia Raya kita badiri, biar bukan di lapangan dia, biar di rumah kalau sudah lagu Indonesia Raya kita badiri dulu sedikit.
3: Makanya
4: cipta sedikit seperti itu.
3: Opa Rusli, dengar itu RRI setiap jam 10 pagi pasti itu mengalun Indonesia Raya di situ kita walaupun bukan. Hentikan sejenak aktivitas baru kita sikap berdiri tegak.
4: Saya kemarin ada pergi situ, berjalan-jalan di Simbolan toh. Saya dengar ada lagu Indonesia Raya berkumandang ini.
3: Iya.
4: Sudah saya suruh itu daing-daing beca itu saya lagi. Turun dulu dong, berdiri dulu kita hargai ini ada lagu Indonesia Raya. Dia bilang begitu apa saya bilang iyo kita yang seperti itu.
3: Mantap sekali memang Opa Rusli ini. Jadi bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat. Contohnya tadi Opa Rusli bilang ada di pasar. Ternyata banyak juga yang belum tahu kalau ada Indonesia Raya berkumandang, hentikan dulu aktivitasnya. Berdiri tegak. Itu pernah itu Kok Ina waktu pergi di bank, ada di bank ini Kok Ina ini mau bahas setor uang yang 500 juta itu hari toh. Kok Ina pergi di bank. Yang balia kita pakai daster robek-robek begini. Opa Rusli
4: banyak
3: kira.
4: Banyak
3: Opa Rusli kira ini daster robek-robeknya ndada doi.
4: Jadi itu.
3: Jadi kita kagum sekali pas jam 10 dimohon untuk berdiri kita akan mendengarkan
4: lagu Indonesia Raya.
3: Langsung berhenti tuh di teller. Teller-teller itu pegawai bank yang ada sibuk, ada bah hitung-hitung doi, ada bah bikin-bikin apa,
4: dorang
3: langsung
4: lepas.
3: Berdiri. Iya, dorang lepas, dorang berdiri. Nasabah juga begitu. Jadi bagus ya kalau begitu,
4: Iya, kemarin juga dipasarkan begitu. Saya dengar di mana ini lagu Indonesia. Ternyata itu apa yang ada Daeng BCA itu ada radio. Ada radio dia putar. Saya bilang, oh Indonesia lah. Saya bilang, ayo kita berdiri dulu, turun semua dulu, ayo kita berdiri. Dan bilang, oh kenapa? Saya bilang, kita hargai itu Indonesia Raya itu bermakna sekali itu pada hari kemerdekaan kita. Apalagi kita bilang, saya bilang kita besok kan sudah 17 Agustus. Nah, mereka turun berdiri, kasihan biar keringat-keringat pakai baju apa itu, sudah berdiri semua untuk itu.
3: Luar biasa. Jadi opa kemana-mana kalau ada yang tidak berdiri mesti opa kasih tahu dengan baik.
4: Oh saya kasih berdiri. Saya juga pernah ada di mana ada satu desa itu. Wah, itu di jalan dorang pasang toa kecil, tapi dorang punya komando itu kabelnya itu dorang pasang toa di pinggir jalanan itu. Komando lagu Indonesia Raya dari kantor desanya. Begitu jam 10 dorang putar itu lagu Indonesia Raya berkumandang sampai di jalan-jalan itu Indonesia Raya.
3: Oke, bagus nih.
4: Pasal begitu ini saya lihat ini ada mobil berhenti, ada juga motor yang berhenti dorang dengar itu lagu Indonesia Raya. Sebelah bukan main, memang luar biasa penghargaannya ini.
3: Iya.
4: Itu sana.
3: Karena banyak juga yang sudah tahu toh. Banyak nonton-nonton media sosial, dengar radio. Jadi ada himbauan-himbauan juga ketika lagu Indonesia berkumandang harus sikap berdiri. Tapi opa toh ada tuh saya jalan-jalan itu pagi. Saya lihat ini memang betul. Ini orang banyak, ini warga sudah pasang-pasang bendera. Tapi sepertinya ada juga yang asal-asal bendera itu berkibar. Masuk dorang pergi pasang itu seperti pasang umbul-umbul, tiangnya tidak tegak lurus.
4: Sembrono. Masa bendera merah putih dikasih miring.
3: Dikasih miring seperti seperti umbul-umbul bagaimana itu RT RW itu ada fungsinya, ada bategur itu, ada bakasih tahu.
4: Iya, ada RW-nya, ada RT-nya berfungsi kasih tahu akan jangan dikasih miring bendera merah putih, kasih lurus saja. Bahkan ada yang cuma ikat-ikat di apa itu bendera merah putih. Aduh, saya bilang ini. Ini semua. Jadi hari ini kan kita sudah 80 tahun kita sudah merdeka. Ya. Orang mungkin banyak orang juga yang belum tahu apa arti kemerdekaan itu. Jadi saya juga porta kasih tahu sama orang kita ini sebelum begini, sebelum bebas mencari makan apa, sukerja apa, sebelum bebas kita anak sekolah sudah bebas. Ini namanya kita sudah merdeka, sudah mengisi hari kemerdekaan, mengisi kemerdekaan kita. Jadi kenapa kita dibilang orang, kenapa kita orang bilang harus sudah merdeka? Dia bilang kita dulu sebelum kita merdeka bebas begini, kita ini dalam genggaman kaum penjajah, kita punya kehidupan, kita punya negara. Saya bilang bisa bayangkan saja itu dalam sejarah, saya bilang 350 tahun negara kita, bangsa kita ini dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa-bangsa asing. Bagaimana penghidupan itu orang-orang tulus? Dulu mereka itu merebut kemerdekaan dengan tetesan darah, linangan air mata, sampai mereka jadi ada banyak yang mati, banyak yang korban demi hanya untuk ini mempertahankan kemerdekaan itu, apalagi bendera merah putih itu. Ya saya bilang, nah ini yang perlu saya bilang kita maknai, kita syukuri itu. Kita hanya diminta saja pasang bendera merah putih. Itu sana.
3: Tidak lagi.
4: Kemarin juga saya juga saya nonton, amat menangis saya. Saya bilang, ya Allah, kenapa ini kasihan bendera merah putih ini dirobek-robek.
3: Iya, kasihan.
4: Lambang Garuda negara kita ini dihancurkan, di apa? Ya Allah, saya bilang.
3: Iya, tapi itu. Alhamdulillah opa sudah kondusif lagi.
4: Sudah aman sekarang, sudah kondusif.
3: Belum
4: di sana,
3: sampai,
4: mudah-mudahan.
3: Belum sampai 12 jam sudah terpasang lagi bendera
4: merah putih. Insya Allah kita doakan semua mereka, saudara-saudara kita di sana itu. bisa aman semua, bisa kembali aman ya.
3: Amin.
4: Seperti.
3: Jadi Koina
4: ini mau pergi bawa upacara.
3: Hai, kita bawa upacara atau tidak ya? Di mana ada ini upacara? Kita cuma mau jalan-jalan ke ini, ke mana, ke Taman Kota Gaukan Muhammad Dantilan. Kan upacara dipusatkan di sana. Jam-jam 9 upacara.
4: Iya, sana dia. Jam 9.
3: Jadi Koina ini rencana mau pergi di sana sebentar. Mau nonton upacara. Di sana juga ada pelayanan. Apa kata itu bikin KTP elektronik begitu atau apa itu Di sana ada pelayanan dari Dukcapil.
4: Jadi secara gratis diberikan hadiah dari ulang tahun itu.
3: Iya. Jadi syaratnya.
4: Jadi orang belum punya KTP bisa kak?
3: Pokoknya KTP kartu keluarga.
4: Kalau orang belum punya KTP?
3: Cek-cek ya dulu opa. Masa opa sampai tua begini belum ada KTP? Mana opa PKTP? Pelanggaran ini opa. Sudah tua baru dia bilang ada
4: pelanggaran
3: KTP.
4: Pelanggaran ini.
3: Jangan lagi alasan opa mau pergi ini. Padahal mau cek-cek lagi ini. Siapa yang bajaga di tempat KTP? Bening-bening, cantik-cantik ini opa sampai mendekat lagi.
4: So itu dia, daripada coba badiam-badiam di rumah, lebih baik pergi bak intip-intip
3: dulu. Iya, pergi lihat-lihat dulu itu bagaimana upacara sebentar itu di sana. Pasti meriah itu.
4: Upacara sebentar. Baru juga kasihan itu, mudah-mudahan tidak bak abu itu.
3: Kenapa lagi
4: sudah kering semua itu rumput-rumput.
3: Iya.
4: Rumput-rumput semua di lapangan sudah kering semua.
3: Tadi pagi itu opa, saya kira mau hujan tadi pagi tuh jam-jam 4:30 itu angin pe kencang hama itu bendera kompleks berkibar-kibar rupa muta cabut dari DP itu. Kenapa ini angin kencang sekali nih? Dinginnya. Ternyata tidak hujan.
4: Tidak hujan. Orang bilang kalau sudah terlalu dingin pasti panas.
3: Itu lagi.
4: Gitu. Aduh.
3: Jadi Opa Rusli mengisi kegiatan apa ini memperingati HUT kemerdekaan ini, kalau Opa Rusli apa ini ada mau ikut lomba-lomba apa, kan banyak ini orang bikin-bikin lomba ini.
4: Saya baca cari lomba yang bagus itu rame diperlombakan sekarang itu.
3: Apa itu Opa?
4: Itu mbak isi kelereng di botol.
3: Pekerjaan mati itu mbak isi kelereng di botol tidak pernah masuk. kalau ada lomba makan kerupuk saja ini Koina mau ikut ini, makanya sudah mau mbak cantik-cantik ini mau ikut lomba makan kerupuk.
4: Bagus itu juga itu kerupuk digantung kerupuk baru kita cuma mulut yang bergerak.
3: Tapi ada syaratnya Opa Rusli.
4: Apa?
3: Saya mau ikut itu lomba makan kerupuk asal lauknya nasi padang. Mau saya ikut itu?
4: Ini alasan lagi ini makan apa lomba kerupuk padahal tiba makan nasi padang di sana dengan kerupuk.
3: Makanya kalau ada lomba makan kerupuk tapi DP lauk nasi padang, Emi langsung daftar pertama, Koina juga. Kalau cuma makan kerupuk pagi-pagi mau sakit perut itu, Opa.
4: saya kapan malam kapan itu ada dengar radio dari Buol itu. Itu katanya ada lomba apa di sana karaoke udara. Saya bilang sama kalau saya tahu saya sudah masuk. Dalam rangka memperingati 17 Agustus
3: Masih terbuka itu Opa DP pendaftaran Opa. Masih terbuka.
4: Kapan kan dimulai?
3: Dimulainya kalau tidak salah 2122 itu Opa, masih lama.
4: Lama.
3: Sudah daftar memang Opa, siapa tahu dapat hadiah toh.
4: Tapi kalau nanti saya ke sana bara banyak Ibu Ida bilang tidak usah, dia bilang menjadi anu peserta jadi dewan juri. Saya bilang ini lagi.
3: Coba lihat saya dapat itu anunya, dia bilang lomba karaoke yang tingkat umum ini DP syarat umur 40 tahun ke atas. Opa Rusli kan umurnya 40 tahun ke atas. Baru
4: betul.
3: Laki-laki dan perempuan, pakaiannya batik nasional. Jadi yang ikut lomba itu
4: luar biasa.
3: Pakai batik nasional. Baru lagunya gampang-gampang lagunya, tapi harus penghayatan ini. Gugur Bunga. Itu untuk lagu wajib umur. Betapa hatiku takkan itu toh Gugur Bunga. Baru Pusara Tak Bernama. Yang bagaimana? Pusara Tak Bernama.
4: Lagu wajib itu.
3: Lagu wajib dengan Sepasang Mata Bola.
4: Memang lagu-lagu memang lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu kenangan perjuangan.
3: Sepasang Mata Bola, terus lagu pilihan bebas. Terserah Opa Rusli mau payung hitam kah, payung putih kah di situ.
4: Jangan diingatkan lagi lagu-lagu senior itu.
3: Baru lomba ini toh Opa, bukan cuman untuk ini, bukan untuk orang dewasa, untuk umum, juga ada tingkat anak-anak, bayangkan. Ada lagunya
4: saya
3: tuh.
4: Saya dengar itu di radio itu.
3: Anak-anak umur 6 sampai 12 tahun, laki-laki dan perempuan, ada pakaian untuk anak-anak ini nuansa merah putih. Jadi lagu wajibnya ada Kebiar-kebiar, kemudian Berkibarlah Bendera Negeriku. Ini dipilih salah satunya. Jadi Opa mau pilih yang mana ini? Opa masuk kategori mana? Anak-anak atau kategori umum?
4: Saya kalau pikir kasih kita kategori umum dulu supaya enak bawa lagunya.
3: Iya.
4: Kalau anak-anak
3: siapa? Oh, kasih nah.
4: Mau kembali lagi dengan anak-anak rambut seputih.
3: Jadi kalau Opa berminat pendaftaran 10 Agustus sampai 20 Agustus. Masih ada 17, 18, 3 hari lagi Opa.
4: 3 hari lagi pendaftaran.
3: Pendaftarannya juga murah, 50.000 untuk umum, 25.000 untuk anak-anak. Tempat pendaftaran di RRI Buol. Nah, Opa bisa pergi di RRI Buol sekalian. Itu baru
4: luar biasa. Nah,
3: baru pelaksanaannya untuk anak-anak hari Jumat tanggal 21, untuk tingkat umum atau dewasa ini tanggal 22 malam Minggu, Opa.
4: Pas-pas karaoke udara itu.
3: Pas-pas memang. Pas-pas di situ. Opa Rusli bakal kasih tunjuk diri, Dam.
4: Memang.
3: Opa Rusli bakal kasih tunjuk diri.
4: Orang bilang, tua-tua keladi ini masih bisa juga 17 Agustus.
3: Iya, tua-tua keladi makin tua makin tak tahu diri. Bercanda, Opa. Makin tua makin dewasa.
4: Masih tua makin dewasa, jangan makin tua makin ya kasihan.
3: Makin tua kelakuan sama dengan anak-anak toh?
4: Sama dengan anak-anak masih bagus selalu dibilang dengan sama anak-anak. Kalau sudah dibilang disama dengan apa? Waduh. Bagaimana lagi hidup ya? Jadi kita syukurilah kita punya hari kemerdekaan sudah 81 tahun ini. Umur kita juga kita syukuri berapa tahun.
3: Opa sekarang berapa tahun umurnya nih Opa? Dapalnya masih muda terus?
4: Iya. Masih muda. Pokoknya main-main begitu tadi gitu.
3: Main-main begitu tadi. Bikin teka-teki lagi nih Opa. Jadi
4: teka-teki lagi.
3: Jadi Opa lebih baik orang dua ini pergi bapontar-pontar yo di sekeliling kota Toli-Toli toh, katanya digaukan ada lomba panjat pinang, entah betul atau tidak itu.
4: Lepas anu itu sebentar sore katanya saya dengar itu. Panjat pinangnya habis upacara. Korek jalannya sudah selesai yo.
3: Bagaimana Opa mau bapanjat pinang, Riki? Bapanjat kelapa muda saja yang cuma 2 meter Opanya enggak bisa panjat.
4: 2 meter setidaknya bisa dijolok.
3: Dijolok. Bagaimana mau ikut lomba begitu sudah. Jadi Opa ini cocoknya lomba makan kerupuk.
4: saya itu ada ikut, memang ada iklan lucu itu panjat pinangnya. Ada kesiang itu ibu-ibu yang tidak bisa bapanjat tuh dia ambil akan bambu dia jolok.
3: Dia jolok. Terpaksa didiskualifikasi ya?
4: Kualifikasi itu. Jadi ini juga memang alhamdulillah ini kita rame-rame anak-anak kita di sekolah juga begitu banyak dia punya lomba dilaksanakan. Ini juga satu mengandung hikmah kita untuk bagaimana kita mengenang kemerdekaan kita ini, mengisi kemerdekaan ini.
3: Iya.
4: Nah, cuma yang perlunya kita ingatkan kepada seluruh masyarakat, kepada anak-anak kita bersyukurlah kita ini sudah bebas segala-galanya. Tapi jangan bebas itu kita gunakan yang bisa merugikan diri sendiri, toh.
3: Iya.
4: Banyak juga seperti itu. Jadi bekerja sesuai apa yang kita kerjakan, petani, nelayan, kerjakan itu. Kalau kita tidak merdeka, apa yang kita bisa peroleh? Ya tuh. Kita mau pergi kerja di sawah sudah takut, kemarin orang bawa senjata mau matiin bak. Itu.
3: Mau pergi
4: sekarang kita bebas.
3: Mau pergi gitu. Makan malam-malam pergi warung, aduh takut di jalan ini.
4: Ada takut di jalan, ada itu orang di sana berjaga-jaga pakai senjata, dia mau tembak.
3: Iya.
4: Dia minta uangnya kita di jalan, tidak jadi lagi kita pergi.
3: Tidak jadi lagi, kekurusan lagi di rumah, tidak makan-makan toh, opa?
4: Tidak makan-makan, jadi lapar. Akhirnya apa dia bilang, tidur di bui bagaikan burung.
3: Iya, pokoknya gitu. Opa. Kita sebagai warga masyarakat itu mengisi kemerdekaan itu banyak cara. Kalau sebagai pelajar
4: banyak
3: tentunya
4: cara.
3: Tingkatkan sebagai pelajar tingkatkan apa semangat belajarnya itu yang pertama sebagai pelajar. Sebagai ASN jadilah ASN
4: juga
3: yang baik.
4: ASN yang baik. Jadi petani yang baik. Jadi nelayan yang baik. Ya artinya kita syukurilah sekarang kita bisa hidup begini. Ya. Dan kalau misalnya ada yang tidak kita apa yang tidak sesuai dengan kita yang kita tidak inginkan apa yang ada, ya ini kan dengan baik, jangan merusak, jangan kriminal, jangan apa kan ini semua kan seperti itu. Hidup ini memang begitu banyak liku-likunya ya, itu likunya hidup. Itu. Tidak mungkin mau senang terus, sudah senang-senang terus juga tidak.
3: Kalau orang bilang toh opa, kalau senang-senang terus itu bikin kita lupa bersyukur.
4: Lupa bersyukur, tidak
3: lupa
4: mau
3: bersyukur.
4: Kerja,
3: iya.
4: Gitu. Cuma pangku kaki tangan di rumah kan sudah marah, Pak. Ada. Nah, akibatnya begitu satu saat tidak ada. Orang bilang sudah gigit jari,
3: tak mendek.
4: Itu dia.
3: Jadi intinya bersyukur ketika ada, bersyukur juga ketika dalam masa kesusahan. Pokoknya semuanya itu ujian begitu toh, Opa.
4: Dan kita harus pintar membaca sejarah kita. Kalau dulu
3: merah.
4: Kita ini kan, kita sekarang merdeka. Bagaimana itu dulu-dulu itu kalau orang-orang dulu tuh orang-orang tua kita dulu itu yang hidupnya memang apa istilahnya dibelenggu oleh kaum penjajah itu. Mereka disuruh kerja, bukan mereka yang nikmati, suruh cari apa tanam rempah-rempah, bukan mereka yang nikmati. Mereka itu para penjajah kaum itu semua yang ambil. Nah, sekarang kita tidak mau tanam apa jadi gitu. Hasilnya kita sendiri kan seperti itu.
3: Iya.
4: Nah, jadi kita itulah yang kita syukuri. Ini perlunya apa juga saudara-saudara kita, masyarakat-masyarakat kita yang harus pintar baca sejarah bagaimana kita itu siksanya orang-orang tua dulu kita. Nah, siksanya orang para pejuang itu pahlawan kita memperebutkan 10 November di mana kota Surabaya yang bendera merah putih itu. Saring rebutan berguguran yang mereka apa gugur di medan tiang bendera kan seperti hanya merebutkan bendera merah putih itu bendera apa itu diganti dengan bendera merah putih ini kita syukuri. Jadi itu bendera merah putih itu ada artinya, ada maknanya pada kita. Merah itu seperti apa, putih itu seperti apa, kan seperti itu.
3: Merah itu berani, putih itu adalah suci. Gue banget.
4: Kesucian hati memang.
3: Kesucian hati ya, Opa Rusli. Jadi bagaimana kalau torang bah siap-siap Jo nanti kita lihat-lihat tuh upacara di mana ya, di mana ada upacara pergi lagi.
4: Saya mau pergi di kau kan sana, siapa tahu banyak kue-kue di sana dorang siapkan.
3: Opa, Opa, kalau so lapar jam begini bah masak aja dulu di rumah, jangan harap itu kue-kue upacara, jangan Opa sudah mau kambuh itu mah. Ada baku tunggu yang gratis. Ada baku tunggu yang gratis.
4: Baru mau dicari sebentar ini barangkali di mana ada DP ramah tamannya baru pergi menempel makan di sana.
3: Iya, pokoknya kita rayakan dengan gembira biar cuma bagoreng telur di rumah apa adanya daripada kita mau bagaya lah di belakang makan-makan enak padahal
4: Iya. Lebih baik barebus pisang itu enak dimakan, dapat vitamin, sudah sehat
3: iya.
4: banget.
3: Iya. Oke, Opa, nanti kita ketemu ya di tempat upacara. Oke, iyo, biar coba lihat-lihat. Jadi hari ini warung iyo, Amber juga, kita tutup.
4: Iya, saya juga ini belum bacuci muka ini tadi coba jalan-jalan ini.
3: Astaga,
4: ini bacuci
3: pantas,
4: muka dulu itu.
3: Pantas kita lihat ada biji jagung itu di mata.
4: Seperti Opa, oke, dan
3: mandi dulu. Iyo.
4: Mau mandi dulu juga ya, mau cuci muka dulu juga ini, belum apa ini.
3: Iya, oke.
4: Ya, terima kasih Kina, yo. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Mau berjalan dulu ya?
3: Iya, berjalan.
4: Saya mau pergi dulu, yo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pokoknya nanti Opa kita ketemu di tempat upacara. Orang menonton ini upacara, menyaksikan upacara memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

manusia suntuk. Kami putra dan putri Indonesia mengaku sebangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Kita ke informasi berikut ini dilansir dari rri.co.id pendengar. Mengenai gempa bumi kembali terjadi di Nusa Tenggara Timur NTT, kali ini dengan kekuatan magnitudo 5,0. Lokasi gempa berada di 75 km timur Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin 17 Agustus 2026 dini hari. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa terjadi Senin pukul 00.26 lebih 17 detik waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. BMKG mencatat bahwa pergerakan sesar naik atau thrust fall menyebabkan guncangan kuat dan potensi tsunami. Gempa tersebut dirasakan dengan intensitas 3 modified Mersali intensity. Dengan adanya gempa terbaru di Manggarai NTT tersebut, belum diperoleh informasi adanya dampak kerusakan akibat gempa tersebut. Masyarakat dihimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi BMKG terkait perkembangan gempa. Sebelumnya terjadi gempa bumi tektonik 7,7 yang mengguncang wilayah Flores NTT pada Sabtu 15 Agustus pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. BMKG menyatakan telah mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat setelah gempa tersebut. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Floridariama menjelaskan pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut. Lokasinya pada koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo NTT. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

Pendengar masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi. Pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Dan selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca Provinsi se-Indonesia 17 Agustus hari ini, dilansir dari dilansir dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 17 Agustus 2026. Perakirawan BMKG M. Rizky mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk wilayah Sumatera meliputi Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Pangkal Pinang berawan tebal, Medan, Padang, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang berawan, Palembang udara kabur. Untuk wilayah Jawa, Serang, Bandung, dan Yogyakarta berawan tebal, Jakarta cerah berawan, Semarang dan Surabaya berawan. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang berawan tebal. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin berawan, dan Samarinda berawan tebal. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado berawan tebal. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Sorong, dan Merauke berawan tebal, Ambon, Nabire, dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan, Manokwari dan Jayawijaya berawan. Itulah informasi perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 17 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, satu informasi dari rri.co.id. Taman Polkam Merdeka 81 hadir sepanjang trotoar depan kantor Kemenko Polkam Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta. Ruang publik tersebut dihadirkan untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penataan kawasan Taman Polkam Merdeka 81 dimulai sejak Jumat 14 Agustus 2026. Atas arahan Menko Polkam Jamari Caniago, kawasan tersebut dirancang agar lingkungan kantor menjadi lebih asri sekaligus menyediakan ruang nyaman bagi masyarakat. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menjelaskan tujuan penataan tersebut. Taman itu tidak hanya memperindah lingkungan kantor tetapi juga memberikan ruang publik yang dapat dinikmati masyarakat. Taman tersebut dihiasi bunga, buah-buahan, sayuran, serta berbagai hasil bumi khas Indonesia. Beragam unsur itu digunakan sebagai simbol kekayaan alam, kesuburan, dan keberagaman Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat Minggu 16 Agustus 2026 setelah warga menyelesaikan kegiatan Car Free Day. Warga berdatangan untuk menikmati suasana taman dan berfoto bersama keluarga maupun kerabat. Dan baik pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa membacanya melalui rri.co.id. Kita masih bersama di Toli-Toli pagi ini dan semoga Anda semuanya hari ini penuh dengan semangat.

Kita ke informasi selanjutnya, masih kami lansir dari rri.co.id, pendengar, mengenai Ketua Komisi 9 DPR RI. Iya, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai gejolak harga minyak dunia tidak akan membelenggu ketahanan energi Indonesia. Percepatan transisi energi menuju kendaraan listrik dinilai menjadi langkah antisipasi menghadapi tekanan harga energi global. Bambang menyampaikan pandangan tersebut setelah mengikuti sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Agenda tersebut berlangsung di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2026, pendengar. Dan eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan dinamika jalur perdagangan Selat Hormuz turut mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah internasional. Bambang menyebut harga minyak akan menuju asumsi Indonesia Crude Price atau ICP sebesar $75 per barel, pendengar. Dan menurut Bambang, harga minyak dunia yang terlalu tinggi justru dapat mempercepat transisi energi. Perubahan tersebut dapat mendorong peralihan penggunaan bahan bakar minyak menuju kendaraan listrik. Bambang menjelaskan kenaikan harga minyak fosil pada akhirnya dapat menciptakan perimbangan alami melalui perubahan pilihan masyarakat. Menurutnya, masyarakat akan mempertimbangkan pilihan yang lebih murah ketika harga minyak mentah terlalu tinggi. Bambang mengapresiasi langkah pemerintah mempercepat ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurutnya, percepatan tersebut menjadi upaya menghadapi persoalan energi akibat ketergantungan terhadap minyak impor. Itulah, pendengar, satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id mengenai DPR nilai transisi energi jaga ketahanan pangan, ketahanan energi Indonesia.

0: Baik, informasi lainnya masih dari rri.co.id mengenai Presiden Prabowo Subianto memimpin siaran nasional dan renungan suci di TMP Nasional Utama Kalibata Minggu malam. Upacara menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia jelang 17 Agustus. Dan rangkaian upacara dimulai sejak pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dengan suasana hikmat di kawasan Taman Makam Pahlawan. Presiden kemudian memimpin penghormatan untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo mengajak seluruh peserta mengenang pengorbanan para pahlawan bagi bangsa. Ajakan tersebut disampaikan sebelum seluruh peserta menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Pendengar, suasana hening kemudian menyelimuti lokasi upacara ketika seluruh peserta memberikan penghormatan kepada para pahlawan. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan dan juga pengorbanan para pendahulu. Presiden juga melakukan peletakan karangan bunga sebagai simbol penghormatan kepada arwah para pahlawan. Prosesi dilanjutkan dengan penghormatan bersama dalam suasana hikmat menjelang hari kemerdekaan, pendengar. Dan upacara turut dihadiri Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, serta jajaran menteri dan wakil menteri, unsur TNI Polri, pimpinan lembaga pemerintah, keluarga pahlawan, dan undangan lainnya juga mengikuti rangkaian tersebut. Siaran nasional dan renungan suci menjadi tradisi penting menjelang peringatan detik-detik proklamasi setiap 17 Agustus. Dan tradisi tersebut mengajak bangsa Indonesia menjaga sekaligus melanjutkan warisan perjuangan para pahlawan. Semangat kepahlawanan diharapkan terus hidup melalui persatuan, gotong royong, serta pengabdian kepada bangsa. Nilai tersebut sekaligus menjadi landasan untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata bagi kemajuan Indonesia. Itulah satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lagu Gugur Bunga di Taman Bakti adalah sebuah lagu perjuangan Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki pada tahun 1945, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Lagu ini diciptakan untuk menghormati para pejuang yang gugur di masa revolusi fisik atau perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, lagu bernada syahdu dan memuat lirik yang memiriskan hati ini menjadi semacam lagu wajib untuk mengiringi prosesi pemakaman tokoh yang dianggap sebagai pahlawan.

Baik pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah guna mengikuti penyampaian warta berita.